0: Nyo.
1: Betul Bang Din. Lon, kamu bela motor, handset bank, makanya lon kamu bela lampu drinyan.
2: Kepa ni bela Bang Man. Lampu drinyan, aset bagi drone. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentang, kajet ni bela motor. Bek ni bela hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta lampu drin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah hai Bang Man.
1: Nyo cik nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan. Hana jadih lampu blo tu mah.

Salam tu kau rehla ni bungohnya untuk edisi 5 Juni 2020 lalu buat ni buat orang Jumaat. Ya, borjo lewat 2 minit waktu Indonesia Barat menemani suasana ni buat bungohnya warihlan untuk orang Jumaat. Kita mulai aktivitas dengan doa, harapan dan positif urunya lebih jeroh daripada baru dan akan hal-hal yang gede. Kata tu ini buat bungohnya. Mulai bungoh dengan harapan doa dan sarapan. Sajian proput RRI Banda Aceh, Lia Amalia, modela tubuh.

Warai lain ke gata yang kena jain tak puan. Yo informasi yang boleh ni catat. Ya, informasi dari toko Meh Alfat di Pasai Ulai Karing, Banda Aceh, bahwa harga Meh jino KDI 8 juta semayam. Nyo per Kamis baru ya. Per 4 Juni 2026. Ya, jadi 8 juta semayam galom ongkoh puget. Ya, minta mau kau pukul lebih kurang 8 juta 150 mungkin ah ada wah 8 juta 250. Nah, ni kali jum mula mayam. Gak semangat anak agam.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Gol merupakan salah satu karya seni termasyhur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mak Leha, pulang, sini pulang.
3: Ada apa sih Abah, ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
3: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
4: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
2: Jangan ya, Dek.

0: ¿Qué te ve?
1: Ya, hola. Ya. ¿A ver tú? No, ya le.
2: Sí, bien.
1: Ana beres kelino. Tua posa tanya tidak saja.
3: Asai hana tua ke kamu hana masalah pak kecik. Tidak baju dia tak sabar.
1: Bajan lom tuan tua ke wak don. Bino mandum mandum tak servis.
4: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dengan kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya nak peng kupi dalam proposal. Kebanjaran.
5: Yang jeda coba program jalan likut rumah liman kerana yang ada usaha bagi si rukuk geron khusus
1: tak korupsi nan tabah kena suka nyan kalon lun pertama mendum hak anak muda nan anje melango tinggal tanda tangan lun kata eh

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: juga. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik garah sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. It's coming up to you. Feel it and take the song. This is the best.

0: Waris Lun yang membahagia, Dino kajit dan mempantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru Niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Bunga Jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga Jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh, mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan. Bunga Jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul

0: kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bahagian bawah dinding luar, juga sering sekali digunakan motif tersebut, guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kenapa berhenti mendadak, bang? Abis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
3: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat. Lusuh dan lemas.
2: Nek, kenapa nenek lepas kali?
4: Nenek mau pulang. Nggak ada uang. Jatuh entah di mana.
2: Ya udah nek, ayo pulang sama kami. Biar kami antar.
4: Iya, makasih nak.
2: Sama-sama nek.
5: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

0: Kuah pri. Kuah pri u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pri u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pri u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pri u atau patarana. Pri u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pri u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pak, Bu, nge-brief dekat bajut.
1: Ada orang receh enggak, Bang?
2: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
1: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
2: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adik, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, si rebuh. Si rebuh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si rebuh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si rebuh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si rebuh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si rebuh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si rebuh. Dari si rebuh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si rebuh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
1: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
3: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
2: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
4: Udah, Pak Dokter.
3: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
2: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
3: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
2: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
4: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh FM 97,7 MHz.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola

Bar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara. Dengan kearifan lokal, adat, istiadatnya. Hanya ada di Rumpat RRI Banda Aceh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: 88,6 MHz Lumayan seri B251 kHz ngenret aplikasi RRI Digital. Bawati kurung lewat Laminate Wadah Indonesia bagian barat Warihlon. Terima kasih untuk Rone yang mantang setia sajan kamu PRRI Propet. Dan semoga kedanyo bauronyo bumu bahagia memandum ya, bersehat walafiat dan sabila lindungan Allah Subhanahu wa taala. Warihlon tanggai 5 Juni 2026 nyo mantong bertepatan dengan tikurung belah Zulhijjah ya. Tikurung belah Zulhijjah tahun teribe pertuh 27 Hijriah. Dan menyo lambulan Aceh ya. ya bulan haji nyo ya. Ha tikurung belah haji. Dan untuk ware-ware yang kena bergabung dalam acara Sirebuh mantong ta bahas tentang keutamaan getanyo bak bulan keutamaan bulan Zulhijjah ya. Keutamaan yang na bak bulan Zulhijjah. Jadi menurut Drone putra keutamaan yang na bak bulan Zulhijjah dan apakan bulan Zulhijjahnya termasuk bulan yang istimewa dan jadi pegah hantu lagi getanyo rupa kena tiplah hurufon bulan Zulhijjah. Nyan kena keutamaan ji. Menurut Drone keutamaan ji putra menyon nama form tu na pegah ya. Lalu nyan warehlon menurut Drone amalan pe yang sangat dianjurkan bak bulan Zulhijjah dan kira-kira cara gedanyo untuk tatunjukkan keikhlasan bak bulan Zulhijjahnyo kon lam tradisi bukan tradisi apa ya syariat kurban ya syariat kurban kena ge bertujuan untuk memaknai apa itu ikhlas dan pengorbanan ya warahilun ya jadi kita nyota tupe pe kurbannya tujuan sih jadi untuk jen pegah kiban menurut Drone keutamaan bak bulan Zulhijjah. Jadi nanti je bahas serat 2 bah 6 0655 055 6 8 16 8 8 6. Yang kawai gepreh bak 6 boy put 7 0 5 5 dah cak ilai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Kak Inong.
1: Wah,
0: ni. Sehat orangnya Kak Inong.
1: Alhamdulillah sehat walafiat dengan putih-putih je.
0: Putih-putih je. Lama sen atau giban?
1: Lama sen dan duduk pas puasnya nak ke pas degan pas damang ke.
0: Oh nah. Iya, sempat bukalah pintu Sirebuh ya Kak ya.
1: Iya, betul ya.
0: Kak Inong, nyoronyo tentang keutamaan bak bulan Zulhijjah. Menurut Drone putra keutamaan je.
1: Utama tak dek tanya bak bulannya tiplu hurunya menyoik tanya puasa dek alhamdulillah dek. Tutu yang na yang ka awai-awai tanya pubut ataupun yang gohnya ta pubut lam gubila Allah Taala melipat ganda dek. Lehan bulannya dek bulung dak tak dek nya tanya da tama sedekah dek. Lehan ta mukubun dek. Nya bulunya ke yang kutanya ke genyan ke tu senang ke kan ke wajib masa lagi sunat dalam sunat kan tanya munyo tapi wajib ke roh pijut tapi sunat pih dia nyam pijut tanya dia nyam pokok je dalamnya nyam mandum kutanya mandum dia kan
0: menang
1: ya.
0: Okey, berarti memang menyo menurut
1: bulan got tak
0: bulan got tak dan amalan-amalan jih lagi sedekah menang ke ah
1: ya. Hai sedekah tu je agak tanya kata ladung urung kagu sedekah kagu juk lemo tabah dek. Kagu bagi ke rakyat-rakyat mandum dek yang kon tabah sedekah si dek kan. Walaupun yang dalam agama danyo memang got tak yang pakon tak pegah haju. Hai Nabi danyo kagu tumbang sebagai anak tabah. Lahan tapi gebalah li Allah Ta'ala danyo gujuk tabah sikbah hampir gujuk tabah
0: kameng ya
1: hunta, kameng apalagi tajuk lemo dik tabah cik abrat tak lam dik kan tanya tajuk kameng tabah rojih dik tapi demi ku tanya masyarakat dan demi ke keban dah pegah kubun tanya dik ladung kat tajuk lemo dik makan kata tabah nikmat cik yang gebi jadi dah lemoan dik juk tak baju 40 rorong dik kan
0: ya betul-betul
1: ma punya kameng lagi cik nanti dah bagi tabah tabah cak tapa dik tapi kau nak datuk cik mandum dik kah
0: betul-betul
1: tapi tapi dalam agama danyo kagu pegot menan dik alhamdulillah orang kagu tumbuh tumbang tabuh-tabuh lemu di kadang dua buah lemu tabuh-tabuh kampung tu mau waplu buah lemu ke lawitnyo kak di kan Allah Allah kagu binik mak cik tu tanyo di kan
0: dan dalam tabuh-tabuh lemu nyan jeta jet pahala je ketujuh drawing ya
1: tujuh drawing ya betul ya ketujuh drawing okey kan nyaman tau mak adik oh mak adik mak akak okey segala beli adik-adik lain ataupun kakak lain ataupun abang-abang lain ke
0: lagu pelagu Nurputa ke Kak Inong
1: lagu Nurputa rabahnya pukul surga cinta
0: bes surga cinta dari so surga cinta
1: dari tuan dari alah katua kak Inong angkat trip sana laki-laki kan dik.
0: Okey, dan dah nurut ke apa?
1: Good. Nya talim pun tak ke nurut lah selamat bertugas sampai tuntas nanti dik. Semoga nurut sehat sabi apa?
0: Amin, ya Allah. Terima kasih apa? Halahan
1: ke, good. Kak Yana tanya, halahan ke, kak, nya, kak, nya apa kan trip tak nak tulis apa? Dahsyat kan engkut-engkut itu.
0: Baru nak masuk
1: baru nak?
0: Nak, bak pro dangdut tapi.
1: Oh, pro danduk dia. Kak Inong pro danduk baru nak dengar.
0: Oh, ya, ya. Kak Hayati kan?
1: Kak Hayati. Lehan ke Umi Danyo yang nari menasa apapun, Cik. Mama kembar, Cik. Lehan ke Cik Mat Danyo yang nari sumpah tujuh. Kak Nok, Kak Inong baru nak mumpuk Cik Mat. Nak ajak Pak Cik Mat dah yang belah hati lah. Nyampu nak Cik Mat nak samping lah.
0: Nyo Cik Mat dan keperih ke? Bunuh kawal itu sama enggaknya. Lihnya butuh lagi.
1: Oh, mana no. Lihnya ke Pak Chon Cik. Lihnya ke Tubang Isan Cik. Dan di Padang Biji. Lihnya ke Bang Basri Cik. Lihnya ke Mandu-Mandu Rakan Nanyo. Semoga sehat Mandu. Nyaman kau Mbak Inong. Assalamualaikum.
0: Jut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Inong dari Lamreng Warihlon. Dilikut Kak Inong gak gepreh Mbak 886 Lih Cik Mat. Halo, Assalamualaikum Cik Mat.
2: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Gimana habar Cik Mat?
2: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Cik Mat gimana?
2: Alhamdulillah Cik Mat sehat.
0: Alhamdulillah. Nyet tengah bak kursi goyang ah.
2: Bak kursi goyang bunga-bunga Cik Mat. Mana aku lain mekat tro banda Cik
0: Mat. Pokoknya nyekat tro banda goyang-goyang kursi ya.
2: Aku kursi goyang sediakan nah. Punya gerobak macam biru pian ayah dek juga nah.
0: Wajib biru eh?
2: Aduh biru ah.
0: Iya.
2: Lain anak aja deh.
0: Cik Mat, enya uronya tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Gimana aduh, menurut Cik Mat?
2: Bulannya dia macam urun kan? Ada enak rezeki kan? Penting ikhlas hati ya kan?
0: Ya betul.
2: Yang penting beria. Boleh tak takut, takut bulu ni tengok bawa tak sedekah, boleh sanduri, boleh kurang kapur, dah bubuk, tu ibadah yang baik ria, kan? Ya ria, sama hati Hana, kan?
0: Ya.
2: Ya ria, tu yang Hana rugoh tak ibadah. Bagi contoh je, orang yang sembahyang, menyiapkan buat pintu rumah, anji lah, kan?
0: Budu luar?
2: Budu luar, ada baju nela, budang mana ada baju nela, anji. Ya, ria, kan? Ya. Macam-macam, kan?
0: Ya yeah, betul.
2: Dia terbuang nak saya nak lalu nak kulu nak kubi lumo pula boleh ni mana lojoh ni nak ana lumo ba ya jadi kan. Ayam ibadah memang bulunya dekat betul boleh nikmat lah ya. Yeah. Itu sisihkan harta kita ya kan.
0: Betul betul.
2: Kita ikhlas lah saya.
0: Ya.
2: Hanya mentang dari Cik Mat di dalam lain lah kan.
0: Okay, Cik Mat, terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima lagu pelagu Noro Buta ke Cik Mat?
2: Lagu uronya Cik Mat J.O. Telumpo.
0: Gimana?
2: J.O. Telumpo.
0: J.O. Telumpo.
2: Kan anak tengok kan J.O. Telumpo.
0: J.O. Telumpo dari Armawati nyok golom rumpok. Dan dan Noro apa?
2: Okey, salam-salam ke Kak Nurul, sehat keluarga, selamat iman dan akhirat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Senyang ke Kak Inang, ceritanya kalau dia dapat khidmat di baru.
0: Oh, menang, ya.
2: Alhamdulillah, Kak Inang sehati dan lagi kita mantu keluarga.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ya, kebanyakan Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Wak John, Bang Amri, Bang Basri, yang di Wela sana, Bang Amir Mahmud.
0: Bang Amir Mahmud.
2: Bang Mamu saya keluarga sih.
0: Ke mana-mana ya?
2: Buat Cik Mat dah buat ya.
0: Tak beres. Terima kasih Cik Mat.
2: Dan teman-teman dong salam dari Cik Mat. Terima kasih banyak kan Nurul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lambaru Warihlun ya. Dengar bak kursi goyang. Dah dengar lagu Kak Inong ya leh. Yang gelaknya dari Ayu Kartika. Bunuh Syurga Cinta.

Kejerendlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Prelon dua buah lagu kali kita hadirkan ke Kak Inong dari Lamrengon, Cik Mat dari kawasan Lambaru. Semoga terhibur. Tersambung lo acara siroboh warehlon yang kagepreh bak nemboi 886 racu ile. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam, Dek Nurul sayang.
0: Kak Nur. Gimana haba bengohnya Kak Nur?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Kak.
1: Sehat Dek Nurul.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kahanegah lah waktu kan.
0: Hana. Iya, Hana get paroli. Kak Kak Nur na apa gue hebronyo?
1: Nah, Dek Nurul.
0: Nah, kali mulai.
1: Kali mulai kali rancak bak ada nak pengah.
0: Oh, nan. Awai mulai ya. Apa waduk mulai Kak Nur biasa?
1: Beklam mulai.
0: Oh, beklam mulai. Tagun atau dalam jile ya. Nah, lagi tahu binan risol nasyid.
1: Dari belum buat tahu risol karena nak tahu lain dek dulu. Maka aja dah nak dulu. Lo lagi kue-kue si ok menambah mameh-mameh lah.
0: Oh.
1: Dia ganti kena lo goreng-goreng tu. Si nabi goreng, si endomi goreng ya. Buat misawa.
0: Misawa.
1: Sebab awal, kerja pun yang tu.
0: Oh, ya, ya. Apa yang gelake ya, waktu orang lah.
1: Kan aku buat kedai, anak kontai lagi.
0: Oh, nan. Good, Kak Nur. Semoga mudah rezeki Kak Nur, apa?
1: Insya Allah, bukannya berkat doa Dek Nurul mudah rezeki, kan?
0: Amin. Kak Nur nyoronya tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Menurut Kak Nur?
1: Ya, bulan Zulhijjah. Hanya kan pemulia, pertama tak pemulia urung raja wajib, Dek Nurul, kan? Yeah. Bapun tanya, bulan pertama pun bulan Zulhijjah, satu Zulhijjah. Hanya puasa di Nurul sampai di Nuhuro kan. Ya, ya, ada ya, puasa di Nuhuro, ada puasa itu dua orang mesti ada bulan Arafah, ngauro, uro, taluya. Untuk hanya pemulia urung di Arab. Jadi urung kajak wajib di Nuhuro kan. Napa lah tanya yang dua orangnya. Hai lah, ini nasi pala yang pun yang menomen. Mungkin tanya urung sehat. Dan mungkin kan, dan dua orang itu memuliakan urung kajak wajib di Nuhuro. Hanya nak kemudahan, tak berdekahkan nak yatim, ataupun turun miskin kan. Ini boleh mampu di Nurul. Nah, tak berdekahnya danyo hanya tak punya bak urin kan.
0: Iya.
1: Tak juga orang-orang yang baik dukul yang wangi kan, Dek Nurul.
0: Betul.
1: Lagu nak Dek Nurul malam.
0: Ya bereh Kak Nur.
1: Lagu dari
0: dari siapa? Oh,
1: nyanyian nah.
0: Judul
1: Hidayah Cinta.
0: Hidayah Cinta. Cenderung ulah apa?
1: Ya, salam-salam pertama ke Dek Nurul. Semoga Dek Nurul tak terbih. Lekah umur, lekah suci dalam baik mani akhirat keluarga. Yang ke Kak Ali, ke Kak Cu, ke Cik Mat, Ibu Jariah, Kak Tiana, Kak Erna. Alinya Ibu Daya, alinya ke Dek Fitri.
0: Terima kasih Kak Nur. Amin. Menanti Kak Nur sekeluarga apa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur dari Pulau Aceh. Dilikut Kak Nur kagepreh bak Pudujoh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warihunti.
0: Nah, Kanda jari ya.
2: Iya.
0: Gimana haba bengohnya Kanda?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Naga yang di sini nanti.
0: Alhamdulillah. Hana jak tahu orangnya Kanda?
2: Orangnya Hana.
0: Ya, santai rumah ya, gule-gule ya.
2: Gule-gule.
0: Gule-gule. Oke, Kanda nyoronyo tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Menurut Kanda, putra.
2: Zulhijjah.
0: Tapi siat Kanda segolom Kanda tanggapi tema suradio agak rayu bacut ya.
2: Oh ya.
0: Megenta su Kanda.
2: Oh
0: ya. Iya.
2: Bulan Zulhijjah dianjurkan ya. Makanya tak puasa ini di turu, kan?
0: Iya.
2: Yeah. Nah, hanya di turu, leuru, hanya gue leuru, dua uru, hanya gue dua uru, ciuru. Memuliakan bulan Zulhijjah dan urung-urung yang dia jadi sebabnya. Pahala lagi ketanya sih, kan? Adengan sama zikir-zikir dengan malam Jumat dibaca surat Al-Kahfi dianjurkan. Mm-hmm. 70 dro malaikat ya di ini tanya Nurul jaga tanya abian berjaga dari malam Jumatnya sampai malam Jumat uku.
0: Nyentik bak bulan Zulhijjah mentok atau?
2: Enggak.
0: Tiap malam Jumat.
2: Tapi dianjurkan sih malam Zulhijjah kan sih.
0: Ah ya ya.
2: Malam Jumat sih. Kan? Yang mentang lah Mbak Lon, yang sedekah ranyo bila.
0: Karena melipat ganda ya.
2: Kalau tak pegah-pegah di lu baru sedekah ke nyok kerja, yang apa ya juga?
0: Ya, yang nak gadoh pahala kan ya kan dah?
2: Gadoh pahala ya, tak sedekah baju tertu, tidak pegah kan? Tak pegah mau ruman tu, mau baju tali ya.
0: Ya.
2: Tak ada duk 5,000 ke gom anak tu, pun ada masalah lagi. Mesti lagi ada pegang tajuk tip uroh, mesti jadi tipu ribet, mesti tip uroh. Ini mesti lagi kan. Tapi kan yang pegang pagam, lebih dengan pahal lagi dengan tajuk tipu juga tipu ribet, mesti lagi yang pegang.
0: Iya, betul-betul.
2: Tipu uroh walaupun macut ya.
0: Tapi konsisten kan? Allah
2: ya,
0: paling galak amalan yang konsisten.
2: Iya, mungkin yang pegang ya.
0: Okay.
2: Yang untung lah.
0: Siap kanda. Terima mengenati kanda be. Lagu pula lagu Nur Putah.
2: Lagu. Lagu ronyo. Lagu doa cinta jumantong dari Bang Firsa.
0: Ana habis mendoa ya. Iya, luar biasa. Yalah, semoga semoga diijabah oleh Allah.
2: Iya, amin.
0: Oke, okay, kanda. Nur.
2: Ya, nanti sebenarnya man sekedar lagu doang.
0: Tapi memang mengenang lagunya kan?
2: Mengenang lagu sih.
0: Hana mungkin Hana tinggal ingat. Nyat tinggal ingat tapi ya.
2: Hana. Ingat sih Hana tapi cilah.
0: Iya, siap kan
2: dah. Kali boleh. Kali gede Nur nak nyoba.
0: Iya.
2: Kenana kelia lia di pukul Birina Evernon atau macam
0: lain, ya betul.
2: Ceradi, keadem paling masih belum. Cuman mandi baju ber.
0: Siap kan dah.
2: Nurul sehat sampai sama iman ini akhirat berkah umur berkah rezeki.
0: Amin.
2: Dengan tiga ya, ibadah kita anda nyobut izinan Nurul dari bengok sampai seput. Pahala di lepas izinan mas ibu orang ke.
0: Amin.
2: Bucut Anggi dan mandu-mandu
0: kabar. Terima kasih kanda.
2: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Jariah dari Lumbata. Ya warahlon tak dengar ile lagu yang gelake le Kak Nur dari Pulau Aceh dengan judul Hidayah Cinta Husni Almunah.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

sebelum Anda menyaksikan video ini, tentu jangan lupa subscribe, like.

0: Menanku warehlon dua buah lagu kali tak hadirkan ke Kak Nur Buno dari Pulau Aceh dengan Kanda Jariah dari Lumbata. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lo acara si rebuh warehlon yang kawai kepreh bak 886 Raco Ile. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Bang Isan dari Padang Tijai.
1: Betul.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Bunga kali ya?
1: Kan urus kamu dong.
0: Oke, siap kabar Rehman. Silahkan Bang Isan, menurut Drone, putra keutamaan bulan Zulhijjah.
1: Tidak saya terima, Dik.
0: Kiban?
1: Tidak saya terima, ya. Kalau kurang dah, Reo.
0: Karena kabar akhir, kan?
1: Itu mengingatkan.
0: Untuk tak ingat, Dema, bahwa manteng bulan Zulhijjah. Gahlam kita mau Muharram, ya?
1: Betul, ya. Itu bahwasanya Zulhijjah merupakan tersebut kepada bulan haram.
0: Betul.
1: Yaitu bulan haram mengaput bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Nah, kemudian kelebihan di Zulhijjahnya khususnya di situ yang awal. Menurut awalnya nah yang berpendapat lebih hebat daripada situ terakhir Ramadan. Karena nak heboh sipluh, itu sipluh awal bulan Muharram, sipluh akhir bulan Ramadan, dan sipluh awal bulan Zulhijjah. Jadi antara sipluhnya, nah yang pendapat lebih kat bak sipluh awal bulan Zulhijjah. Di mana bulannya, bak sipluh awal dianjurkan tu beribadah, tanya tu puasa. Dikurung-urung tentunya puasa, karena bak sipluh ke Uraya kan?
0: Ya,
1: yeah, betul. Dan di sana, nah Uraya Arafah. Mana rumah puasanya curo mbak uro kesikur yang daripada Zulhijjahnya kepampun dosa dosa obut situn yang kau likut dan saya akan ukir bila nah dosa nah kelebihan secara umum Zulhijjahnya adalah bulan haram di mana mbak bulan haramnya adalah diharamkan berperang dan juga apabila nak mengharuskan untuk eksekusi ataupun hukum jenayat bagi pelanggar syariat tunda nurul baik dalam bulan haram di luar bulan haram ke jambu ataupun ke pancung maka di luar bulan haram masuk kelebihan bulan Zulhijjah ya, ya. Pasti mana yang macam apa
0: okay, siap Bang Isan ya. Terima kasih
1: ya.
0: Lagu pelagu Nur Putah
1: Aromati kan ya Nur
0: Armoti kagak unong Encik Mat.
1: Anak dia dengar. Memang lewat dia di laki lagu tentang bergit untuk orang yang apa?
0: Bergit judul ji.
1: Bergit yang sesuai dengan buat lu nurul itu janji silap putus ya.
0: Janji silap putus siap.
1: Nah, karena memang tu bangsa tu bukan lepas anak. Lebih kurang lagi anak lagi. Lagi bergit ya nak.
0: Oh, benar.
1: Kita ni tu kan hari-hari jadi lebih kurang lagi lagu bergian. Dua hari bandar tapi lebih kurang lagi lah.
0: Duetnya Armod Ayu Kartika.
1: Duet ya.
0: Duet ya.
1: Ya.
0: Okay, siap. Terima kasih Bang Isan. Salam. Silakan.
1: Ya, salam untuk Cik Mat, untuk Kanda Jaria, Kak Inong, Kak Eli, Kak Ana, Kak Hayati. Yeah. Dan kelebihan si bulan haramnya menurutkan bulan Zulhijjah. Menyediawaikan haram berperang dengan senjata. Tapi ini Reno haramkan rotanya untuk berperang dengan lidah Nurul.
0: Oh,
1: benar. Ya. Memang yang perang awal pakai senjata, ini perang ini pakai lidah. Baik pakai lah sekali. Baik kena tergok lah.
0: Iya. Okey, siap.
1: Okey, siap. Okey, ya, terima kasih. Assalamualaikum. Nurul. Perodangdut, so?
0: Perodangdut. InsyaAllah Nurul, ya.
1: Akan tak tu schedule kerja yang Nurul.
0: Oh, ya. Kita bantu ya.
1: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Isan dari Padang Tiji. Di liket Bang Isan kagak preh ba perijoh 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba perijoh 55. Lagi hanal itu. Karena trena. Halo. Iya, hanalethu ya warehilon ya, lagi hika getren, mungkin degangan daerah ganyan ya. Bagi wareh yang lain yang kena bergabung, silahkan ngat tiga taputan lagu untuk ngan lagu Bang Isan dari Padang Tiji. Nye watepi kapoh tikureng lewat putloh tikureng, lagi menyo sempat jek dah terimong dua draw penelpon ya. Dan untuk taputan lagu leh ada pesawat rosajan RRI Prosa ke Gedamong 4886. Halo, Assalamualaikum Kak Eli. Halo, Assalamualaikum Kak Eli.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Dajah Mei ya?
2: Hana kan, nampak tempatnya, di Bandi Nurul.
0: Oh ya, sehat Kak Eli kan?
2: Alhamdulillah, sehat. Jadi Eli dengar banyak kan, tak tinggal Kak Eli tu bin.
0: Oh, nan. Yang Mbak, buat di jalan 55 Kak Eli ke?
2: Han kan Kak Eli yang, Kak Eli wanda mong dong.
0: Oh mana?
2: Siapa tema aji dek?
0: Tema aji tentang keutamaan bulan Zulhijjah kak.
2: Oh lagi mana? Bulan Zulhijjah. Bulannya memang kan nyomanya tahun ni dek, dah puasa lagi dek lah. Apabila sanggup dek dah puasa dari sah sampai si kurung. Alia mesti di urung jak waji, urungnya jak urung waji kan. Urungnya tanya bubur ibadah si, urung di pis bubur dengan rukun-rukun kan.
0: Ya, yeah, betul-betul.
2: Nah, jadi dia mesti tanya ingin bersama-sama gitu kan. Tanya, urungnya dia ke bubur lagi kan. Tanya ke bubur si, mesti apa? Tajuk sedekah lah kan, tak ibadah, tanya boleh lom lagi banyak kan. Nah, buat dia beribadah lah baik dengan sambung yang dah sama anak tu dia. Tak tanya, tanya waten-waten yang bukan dulu. Tajak punya nak tutup masjid, tak ikut ilmu memangnya. Kan dah boh nyansi, dek kan?
0: Ya, yeah, betul-betul.
2: Ya, karena di luar. Karena yang lompah itu, lo kan dah hampir melom tu kan?
0: Gak. Hana masalah, Kak Eli. Lagu apa lagu, Norobota?
2: Lagu sabar, dek kan? Dari nyobokan Marwan L. Gasehan Sampo, apa?
0: Gasehan Sampo, Norobota, apa? Salam-salam, silakan.
2: Aku Dik Nurul, semoga Dik Nurul bersihat, afiat, berbahagia kabinan.
0: Amin.
2: Selamat dimandinya dan akhirat. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Untuk yang kata mengatnya, Nek Indah dan Nyo Dilumpa, semoga bersihat-sihat siwaknya. Anak tua cik Cik Man, untuk Nek Mak Cik di Lamara, untuk Pak Syafi Cik yang bermantang di Medan ataupun Gawa, semoga bersihat dengan ibu. Untuk mandu-mandu menuju Dek Nurul, semoga bahagia mandu dan Nyo diorangnya wari-wari kanyo.
0: Kabereh. Terima kasih. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli dari Pagi Iya ya, warahilun ya, yang tengah na kegiatan. Jadi lanjut panjang bagi pegahaba ya. Semoga Kak Eli lam perjalanan won teu begagat bajalan ya. Bagi warih yang lain yang kena bergabung silakan lewat 2 bonembei 0655 055 0856 7 8886. Dan untuk lagu yang ka gelake buno le Bang Isan dari Padang Tiji, nah janji silok putuh sajan berge duet dengan Ayu Kartika. Lainnya nak Kak Eli kena dengar lagu dari Marwan L dengan judul Gasehan Sampo. Dan warih Wareh yang kena bergabung sebagai informasi, yaitu yang kita nyoba bahas ba uronyo uro Jumat yang semoga berkahnyo. Yaitu tentang keutamaan bulan Zulhijjah, karena tak ingat tanyo manteng lam bulan Zulhijjah, dan mungkin wareh-wareh kita nyoba yang manteng ba luar ya, di luar Nanggroyek ni, di Mekah, Madinah, di Jeddah ya. Jadi sedang melakukan ya rukun Islam yang kelimong, yaitu haji ya. Dan semoga bejet ke haji yang mabrur. Dan wareh kagepreh bak nemboi 886 tacoile. Halo, Assalamualaikum wareh lon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Nah, Pak Syafi'i.
3: Ya. Saya di Belang.
0: Dengar di Belang.
3: Wo Medan Melayu di Pulau Pade, apa kat Pulau tak apa lah.
0: Yang kenya katrek hanam dengar su berarti nyo di Medan ya Pak Syafi'i ya.
3: Suara antam pian belum kamu buat Andi yang ni lah. Tak mau jauh.
0: Oh, nan. Bajanan baru ah, baru sah.
3: tanya pada orang kau ikut ke. Kamu ada saya peloncor oleh motor lah muka.
0: Eh peloncor oleh motor, kiban, pakan.
3: Orang latar, orang seni muka apa lah. Orang latar, perlu ambil malam tu guna benda si.
0: Okay, trip dahat, pakan again.
3: Bogor sepanjang jalan.
0: Ya Allah, sayang hari. Oh, hek lu nak.
3: Baca jantung itu kok lah muka ada mu. Anda bagai hitam ke naik ke aku. Habis. Tapi kamu.
0: Ya Allah ya.
3: Ada pompa pun terbu.
0: Ya Allah. Alhamdulillah kadro gampung lah Pak Jafi ya. Nyenggot tam duduk mah ya.
3: Ya.
0: Awak ron dari la moto wadi turun nan atau kinek mentong turun.
3: Allah menai tu kalau lontar ju wai nan ne tuan nan masuk ke aku.
0: Alhamdulillah.
3: Betul le moga. Dia buat dia tu itu nombor tu ada tak kendali le moga. Dia putus orang dia kau kau dia tu.
0: Ya Allah. Alhamdulillah Remji Bandar Cakram eh.
3: Ya ya, mungkin macam dia rem lah. Tak mana dia kan mana nak kau kau.
0: Hana ada doa kan katanya.
3: Ya, badannya betul Pak Mogok. Mau bayangkan.
0: Oh ya Allah, puhan dema. Kagak mah Pak Jabi ya. Alhamdulillah pokok jika tro gampung kajit nejak de mau bilang kan ya.
3: Alhamdulillah.
0: Pengalaman. Pengalaman.
3: Punya sama ampar lah.
0: Berarti mantang gebi umu panjang katanya kan ya Pak Jabi.
3: Nya undang ke rumah panjang lah.
0: Nya di belang lam kawe atau di turam Ron?
3: Memang di lam kawe lah. Apa pun lah. Lui ni lah macam tu lah.
0: Oh menan. Ya.
3: Habis ibu. Jadi lah apa pun lah macam tu.
0: Salam ke ibu Pak Syafiq ni ber?
3: Ya ibu. Ibu anak ini. Epal lah betul lah. Boleh ni lah lain. Yang macam ni lah.
0: Oh menan. Ya.
3: Lawak bukan milui.
0: Good, Pak Syafi'i. Pak Syafi'i, ini kan mantang bulan Zulhijjah. Mantang dah bahas tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Menurut Rona, putra keutamaan ni?
3: Benar, kebana, kudilat.
0: Keutamaan bulan Zulhijjah. Bulan haji. Keutamaan ni, pepena yang tak buat jid. Amalan yang jid tak buat buat bulan Zulhijjah ni. Lenyan, apa keutamaan ni? Berbeda aja dengan bulan-bulan lain. Lagi kan?
3: Oh, jadi dengan tajak wajib dengan hanya tajak wajib berbeda.
0: Bulan Zulhijjahnya. Ini kan bulan Zulhijjah.
3: Oh, Zulhijjah.
0: Kan 5 Juni bertepatan dengan tikurung belah Zulhijjah. Jadi mantang bak bulan Zulhijjah. Keutamaan bulan Zulhijjahnya yang putra. Atau mungkin sejarah zaman natom Pak Syafi'i dengar tentang bulan Zulhijjah. Silakan Pak Syafi'i.
3: Mula-mula ibadat dalam bulan yang berbuka.

0: Baru
1: ada catatan kak yang sebenar ya. Tanya Tengok hal yang umum, kepingin pajak kira buah kecil lah.
0: Hana masalah ya Pak Jepi. Belum dengar nabut cheat kan? Hana tersimak api puno kan?
1: Hana tersimak puno. Hanya hana ada adiu. Adiu api, api adiu.
0: Oh benar. Okey, hana masalah. Salam-salam ke so Pak Jepi.
1: Salam bersama untuk guru. Semoga harap mudah rezeki. Salam iman dunia akhirat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Betul menjaga tanah suci dan keluarga. Salam untuk Ibu Eli pun tahu.
0: Ya.
1: Eli Pagayar. Salam untuk Mak Cik Lamara. Ke Kanda Jaria. Cik Ni Rahmi. Erna Nazar ke mandu-mandu juga.
0: Kabar. Terima kasih Pak Syafi'i.
1: Sama-sama. Terima kasih Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Syafi'i yang tengah laumong ya. Di Lamkawi. Semoga sehat sabi Pak Syafi'i. Semoga hasil bermelimpah. Dah cengok BRRI Prosai lah. Pekal Geputa lagu Indonesia Raya.
2: Geputa warga seperti.
0: Okey. Warahilun. Golong Geputa alam ya. Mungkin tiada. Kurang dari 10 minit insyaAllah akan keputar. Dan wari-wari yang untuk kena bergabung dalam acara si reboh jid ne bahas untuk ya masalah tema gedanya uronyo, yaitu keutamaan bak bulan Zulhijjah red 26 065 sapa di jurnal 55 dengan 0837 leblah 886 menya kena preh bak 6886 kena menggantung ile pijit ya warih lon ya. Tapi untuk pet jurnal 55 Hana Nurul buka ile leh ta dengar leboh lagu yang gelake lebang Isan dari Padang Tiji gelake le ka Eli dengan Nurul hadirkan ke Pak Syafi'i labah untuk baru ta sambung lom acara si reboh red 7055 kita buka ya. Warih-warih yang tengah pantau di pat mantang, semoga apa mu bahagia sabai memandum ya. Da pesahoro ile sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk ta dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himna Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Menunggu Rilun kalau dah hadirkan heboh lagu ke Bangisan dari Padang Tiji, Kak Eli dari Pagar I dengan Pak Syafi'i dari Lam Kawi. Menya Bangisan dengan Kak Eli sesuai dengan request Sandro. Nya ke Pak Syafi'i geyu Nurul yang buta yang pilihkan Saboh. Semoga membahagia dengan Saboh lagu dari Safira Amalia dengan judul Mesari-sari. Ya Pak Syafi'i ya, semangat lam-lam. Dan dilikut Pak Syafi'i kagak preh bak petujuh 055. Bagi warahilun yang lain yang kena bergabung, silahkan rat nemboi 886 manteng kosong. Halo, assalamualaikum warahilun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denurulun.
0: Iya ya Habib.
1: Itu Andi.
0: Ya Habib, kamu lagi jauh belah.
1: Oke, kasih pula Pak Didi. Bangun okay. Mempunyai sehat.
0: Oh, mananya di rumah ke kah?
1: Ini kan rumah dek.
0: Oh, gak. Sehat sabi pak. Ya Habib ber.
1: Alhamdulillah. Kerabatilalamin.
0: Iya, amin. Semoga sehat. Amin, ya Allah. Ibu giban.
1: Sehat dek.
0: Alhamdulillah.
1: Ibu ya, ibu mahu tak mau mencak mahu dek Nurul. Ya dek Nurul hanya juga rumah.
0: Mana nak nuru begah? Man kan hana mungkin tak begah alamat lengkap je bak udara kan panjang debat pembahasan pi. Panjang ya. Titat India. Ya Bid, uronyo tentang bulan Zulhijjah ya Bid. Keutamaan ji putra menurut ya Bid.
1: Yang bulan Zulhijjah kan itu kan bulan haji ya.
0: Bulan haji, bulannya.
1: Haji urung kan Zulhijjah itu ada tak tu. Alam parama. Jadi yang gantung dan ini kita buat ada tak tu kerja mana. Jadi kan yang ada kelam berapa kerja macam tu amuan itu pun.
0: Ya.
1: Kerja marah.
0: Nya ubit tak suya bit hana deh nur dengar.
1: Ya, apa kau mana?
0: Ya, nya baru pah. Silakan ya bit giban ya bit.
1: Hai, maksudnya hai urung geja alam paramah ke dia. Ya ubu kok kulikong. Makon bumbu ada nyonya kampung nanti kan. Matawak nyanti bun temai bumbu temai bubu okun berselesai yang haji yang mabrur.
0: Ya, yeah, betul.
1: Ndak gonyan pui di kemenang cik untuk ngasih kudanya kena kampung ber lagi gonyan cik pam pemi aja tadi ya. Ini kada mudun. Nyan pukan Makkah Kaabah Baitullah. Nah, namanya kemenangnya Dek Nurut.
0: Iya, bab bulannya ke bubuk ibadat haji ya, rukun kelimong ya.
1: Betul.
0: Okey, siap. Ya Habib, lagu pun lagu Nurut putak ya Habib.
1: Ya, itu lagu Rukun Kelimong aja pun kemenan.
0: Rukun Kelimong. Siap. Salam-salam, kesah.
1: Salam-salam ke adik Nurul Jule, tak naik mandek pun dunia
0: akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Tak ainan dan pintu meja, sedih hutan lagi cicit dengan keluarga mandek di Nurul lah.
0: Amin, ya Allah.
1: Ke tak cedari jati, tak anggi. Bangun sendiri suruh Encik Mat, Pak Amri Kota Melaka dengan Ibu Negara. Nabi Haji Zamlom. Tak hayati Kak Eli. Jadi lain mandu-mandu maju dek. Kata mong yang kau kamong dek. Salam ya Habib mandu dek.
0: Good ya Habib.
1: Selamat berbahagia mandu.
0: Siap. Makasih ya Habib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Habib dari Ule Karing ya. Diliket ya Habib kagak pereh ba 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Umi.
2: Iyo, abu.
0: Nama nak dobo hina na.
2: Oh. Nen nama nom ja eh mica pun ja tu buang ba balik mak tua.
0: Yang ke nyan. Ke tak tiba minta buang kampung ah. Ke nyan tu.
2: Oh, ne bo dia nak itu dia ma. Anta macam pun ka yo dia.
0: Yang ke nyan. Umi, tak tapi Umi ba.
2: Amin. Laki-laki doa lah. Abu sehat habis kamu.
0: Amin. Ya Allah. Abu gimana kerja? Ikulah orang
2: ni. Ada empat kasi orang. Ada empat ye. Macam balik ni ke rumah.
0: Oh, no.
3: Menuk tu. Oh, jadi ada malam tu.
0: Enggak kita lupa ke masa buat kampung kat nyana kita ubah. Oh, nyana ke nyana. Betul. Alah. Ya bu. Umi, nya bah bulan Zulhijjah Umi. Keutamaan bak bulan Zulhijjah.
2: Munya bak bulan Zulhijjah oleh keutamaan binun. Dari pon bulan Zulhijjah tak puasa dari sa bulan sampai dekat kurung. Orang diploh kan kan orang raya nak saleh.
0: Ya betul.
2: Nya kita moro tasyrik.
0: Betul.
2: Ada nyalam keutamaan cik bak bulan Zulhijjah ni nak tanya nak kubun dia orang kaya puasa ke nak kubun. Nyebab orang kaya haji nak kubun tanya so nak kemudahan nak kelebihan kaga kubun kaga bagi-bagi daging ji ke tanya baca-baca dapur nurun kata tu merata lah nurun.
0: Betul.
2: Lenyalam munyo bak orang raya haji yo tanyo kibat dah begah orang jae haji nuran.
0: Betul.
2: Tak pemulia orang jae haji. Nyan tu boleh lagi nyan kemuliaan bak orang bulan Zulhijjah nuran. Kelebihan di nyan kan.
0: Bak bulan lain hana ya.
2: Bak bulan lain panen di kubun bak bulan lain. Nah orang jae haji ke hana bulan lain orang jauh merah na.
0: Betul. Orang tasri.
2: Nyan laksanakan ibadah haji ke hana bak orang bulan-bulan lain.
0: Puasa Arafah pi bak bulan Zulhijjah.
2: Zulhijjah nak tak puasa tak boleh-boleh lain lah. Cik tak puasa tapi hanya musuhi muturuk-turuk je tak puasa. Nanti punya boleh-boleh lain Senin Kamis lagi kan. Ia punya buat bulannya dari sarah bulan sampai sekurang bulan dah puasa kan. Punya nak bagi yang sanggup. Punya hanya sanggup puasa dua orang penting. Hanya sanggup dua orang puasa dua orang.
0: Mbak Uro Arafah yang paling penting kan ya?
2: Oh.
0: Okay, siap Umi. Terima kasih.
2: Umi tu pula Hana Umi tu pula
0: Hana masalah Umi nya mentang kabereh ya.
2: Nan salim-salim. Lagu lah nombor.
0: Lagu pun lagu dah
2: lagu pun kan kawat melinteng pun dura melinteng lah.
0: Dura melinteng.
2: Dura melinteng yang mentang lagu.
0: Good.
2: Salim-salim pun tak ke dek nurun. Bersehat habis, berpanjang umur, bermudah rezeki, berselamat iman dek nurun.
0: Amin. Ya Rabbal
2: Alamin. Salim nyalam ke Isan Muno. Ke Kak Eli, ke Yahbi. Ke Cik Mat, ke Kak Hayati. Panen nak Kak ada salah pegah ke Hayati. Tu halun dengan Kak Hayati. Ke Hayati. Habis nyalam ke Isan muna. Isan pah lagu di laki pun nak kerja lagi nyanyi ya.
0: Lagi hina ya.
2: Dek pun darah mana kadang lah. Dan anak pun darah lima pun darah mana. Bistik. Pokok je si Isan pun lah tengok.
0: Nyanggenyan.
2: Lain ke mana-mana ke Pak Capi Iri Roti Bantama Barokan oleh
0: Barokan di Medan kat Nyan Gemur Raya Idi
2: Pai jalan-jalan sama anaknya yo.
0: Yang kenyan.
2: Lain ke mana-mana je nurut.
0: Terima kasih Umi. Jut gak-gak Pak Jalan.
2: Assalamualaikum. Mana Pak Jalan ada rumah.
0: Kameraman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Umi dari Menasah Papun ya, tengah geduk dengan Abu, gesaksikan mana tahu. Diliket Umi, nah kita mong warih kita nyoba put 7055. Halo, assalamualaikum warih lon. Iya, lagi kegetron ya. Hana masalah ya. Tak dengar lagu ileh yang lelaki bunuh oleh Yahbit dari Ulai Kareng, Rukun Kelimang.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Sepet Budaya Aneu Nanggrok. Menan kewarelon kali tak hadirkan lagu Duro Melinteng Sajan Dara Nurjanah ke Umi di Menasa Papen ya. Dan Bu Nopih kali tak hadirkan Rukun Kelima ke Yahbit dari Ule Kareng. Semoga terhibur. Tak sambung lama acara siroboh warelon yang kena bergabung silahkan rat namboi put 7055. Yang kegepreh bak namboi 886. Halo, assalamualaikum warelon.
1: Iya, iya, kembali. Waalaikumsalam, Nurul.
0: Iya, Kak Kiana.
1: Iya, Adil hari ini.
0: Yang kenyan, hek dah pre-pre, leho kelupa.
1: Aduh, mabuk aku dah dengarnya. Mabuk Kak Kiana dengarnya.
0: Oh, mabuk. Sehat tapi Kak Kiana apa?
1: Sama ya, doanya Mbak Nurul juga apa semuanya juga ya.
0: Iya, amin ya rabbal alamin. Keluarga menancik kan? Sehat tabe kan?
1: Pastinya amin alhamdulillah.
0: Kak Kiana nyoronyo tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Menurut Rone kiban.
1: Ya, kurban lah keutamanya kan di situ, hajinya kan. Jatah berkurban kita menunggu yang kurban-kurban dapat jatah. Kau sih kemana?
0: Ya betul. Lihat.
1: Jadi kalau di situ memang dikhususkan menurut ke kurban. Habis itu kalau punya wajib kan pasti kan. Nyoba lihat lagi ubah jadi agak sedikit keran.
0: Mana masalah ya?
1: Kalian jangan pelit sedekah.
0: Betul.
1: Karena kan menyogotanya utaja wajib kan mewajibkan berkorban. Jadi kita yang anak mampu yang lakukan sedekah. Perbanyak sedekah, zikir, baca Quran kan. Itu dari 1 sampai 10 itu banyak orang kaya dah pahala Nurul.
0: Ya, betul.
1: Kalau hari tasrik dilarang untuk makan minum dulu kan?
0: dilarang berpuasa ya?
1: Dilarang puasa.
0: Kan dilarang untuk makan minum ya?
1: Iya, oke, utuh.
0: Iya.
1: Ini nala kak kena lekro nak minum macam kadek.
0: Iya, betul.
1: Iya, utuh. Dilarang berpuasa yang hari tasrik ya kan? Kalian tinggal lo mana Nurul kan waktu aku pengajar melalui tenggelam umi le tengku kan menyuruh jamun seminggu aja Nurul
0: orang aja seminggu hana ke puasa
1: hana puasa jadi punya kan puasa aja cuma kan kegiatannya dilakukan jamun nenek kalian kan nyu mentong nak bu no rumah no pun nak stop lah kegiatan kerja kemana anda payah no lupa menang kan jadi lamblang kasih dari rumah ya perbanyak zikir unya golong gua di haji ya menang kekun
0: nyampi kon uro raya bertepatan
1: uro raya haji. Jadi seminggu gak kasih seminggu lepre lah si awam nan jadi yang gebegal itu menom dawa kan. Mana Ironi anak aku, lu anak aku, aku minta rezeki, jangan lupa lu empat cok, kayak gitu, bantu.
0: Ya.
1: Jadi saling memahami kondisi manusia aja, jadi saling bantu. Jadi jangan dibiarkan maksiat menana yang garang.
0: Betul. Makasih,
1: nak
0: kurban, Pi, kan?
1: Ya, itu dia. Jadi nak kurban tetap nak. Makanya menggelak-gelak kurban Nurul.
0: Ya.
1: Kok jahit kurban orang tinggal nek ke talang nang ke pedu kan? Pedu tu talang tang mau titul ni tu ni nang kau pacu goreng kau le kan?
0: Demeng si kurban lah.
1: Kebetulan menu kan agaknya mungkin orangnya jadi kami kunjuk karena rumah pun rame yang menan.
0: Oh iya.
1: Jadi pemakaian di rumah kondisi rumah kebetulan agaknya istilahnya orang raya. Jadi gak nyampe kadang-kadang ke korban kan. Jadi padan kok si rumah ini kok kepudu apa enggak itu salah nggak menang.
0: Okay. Kak Kiana.
1: Iyalah, nyuntun nggak talon tuh bahasi mengawur mana-mana ini aja udah alhamdulillah semua udah paham kita orang Aceh ya.
0: Insyaallah ya.
1: Amin.
0: Kak Kiana, nyer lagu pelagu Nurputa ke Kak Kiana.
1: Hana, Hana lagu dia.
0: Oh, Hana lagu. Salam-salam mentang berarti ya.
1: Kakak aku tak nak ilah tak balik kami nak mengkum katua dari awal
0: mula. Yang ni nak nurupi lagi, nurupi lagi yang mengalah hingan batin kak kian apa?
1: Iya, saya kurang ni kurang tanu salah tu jadi.
0: Ya, mungkinnya.
1: Halangi kang durinya benar halangan tu hari Minggu datang ya ke rumah.
0: Nak cara?
1: Ya, nanti di WA aja di mana tempatnya ya.
0: Siap, insya Allah apa?
1: Ya amin ya insyaallah
0: karena nuruh ana nur doa ba urang minggunya pernah kiban kan?
1: Iya ya. Ya. Ya. Kak mana buat semuanya lagi udah masuk tadi palu dengar Naomi.
0: Ah,
1: mana? Apa itu pria ada Umi aku sehatnya dengar suara Umi ya.
0: Iya.
1: Untuk Umi juga sama Tengku, bila Allah sehat abe, sehat, sehat abe Umi bang. Juga buat semuanya. Ya, oh, kayak tarian ada dengar, Dina, Bihana dengar, Dina udah pulang kampung kayaknya.
0: Oh,
1: nen. Ya, ada keluarga yang sakit. Ya. Terus buat kacut ke Anggi.
0: Good,
1: dan semua-semuanya yang lagi dengar ya.
0: Good. Terima kasih Kak Kiana.
1: Minta maafnya kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Kiana dari... Kak Kiana dari... Kampung Mulia ya. Kak Kiana Kampung Mulia. Semoga sabe mu bahagia ya Kak Kiana. Dan diliket gak nyen kagepreh Bak Putri Johna 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi sayang.
0: Nah Kak Kiana go.
2: Sehat apa wareh?
0: Sehat alhamdulillah. Kak Kiana giban?
2: Alhamdulillah sehat sih lagi nurun sinyal.
0: Alhamdulillah. Dengar apa Kak? Nyok.
2: Ini kayak ada juga ni orang kayak enak ya yang goranya saya kayak enak dah habar pak radio. Si kayak sese terus kayak enak silap.
0: Ibu cok headset lah.
2: Kan?
0: Menjak
2: belum.
0: Menjak belum.
2: Headset ni sama tu si opet.
0: Menjak belum.
2: Menjak belum ni. Kalau padunggang Kak Cut saya kayak enak tengah pegang habar pak si rebuh dengan Kak Cut. Kalau jadi pedung dapat sa'u mentang lah. Lanjut talut tu mana kena pegang apa. Jadi ni kesempatan ni lirik Lirik kot ijak lebat pintu Lirik kot
0: makai
2: kena pasang ni. Sekarang ni nyarang kat Yana lho. Pasang talut cukup panjang kat Yana pasang. Jadi tiga tarik udang tu.
0: Oh nak.
2: Fikir jarang ni. Jarang
0: mak je lho. So bonan kat opet.
2: Si opet lah pun yang perkenalan si Pio.
0: Oh Pio, fikir Lulu.
2: Lulu nak FN ke kakak rambutnya.
0: Oh nak.
2: Lulu main orang kampung.
0: Oh doi Allah.
2: Jadi agak terbaik si.
0: Nah
2: tu jauh rumah kau.
0: Oh mak, kajak kurban tina ha?
2: Punya aja kerbau mi ahom, tipcon gak enak kerbau dua pohon nurul.
0: Kak Yana, ini orangnya tentang keutamaan Mbak Bulan Zulhijjah. Tata mau lah tema kak ya.
2: Oh, jadi
0: siap. Kiban menurut Rani.
2: Ya. Keutamaan sih memang Mbak. Pun lebih puluh huruf pun danyo lebih utama dari lebih puluh huruf terakhir bulan Ramadan kan?
0: Ya.
2: Siklus huruf bulan awal bulannya dengan siklus huruf dalam bulan Ramadannya terakhirnya hari 10 terakhir Ramadan yang lebih istimewanya lo. Jadi ino ke pak bulannya ke orang hai orang Islam kubur rukun Islam lebih wajib kan?
0: Yeah.
2: Yang kekurban keistimewaannya berkorban yang pahala yang luar biasa. Contohnya berzikir, bersedekah, takbir, tahmid, tasbih segala macamnya lupa hala berlipat ganda kan?
0: Yeah.
2: Contohnya puasa Arafah ke berasa ya kan? Gak hapus dua ton dosa adanya dosa si ton kau liko tapi toku kan? Tapi bu betul tak bu ibadah bu baik tak puasa tok sembahyang hana, lainnya puasa oh bahasa kungkung kegop, ya hana nyanci kan?
0: Yeah.
2: Bu betul betul tak pelarah puasa lah.
0: Iya.
2: Jadinya belum
0: Belum. Celop leh.
2: Elenya doa-doa adanya ke ijabah Pak Belinya. Lebih-lebih pesen lebih
0: mustajab.
2: Mustajab lebih makbul lah istilahnya kan. Belum di saat oleh wate-wate puasanya dah buka puasa support jihan kan. Sebut doa ya Allah. Insya Allah akan dikabul ya Allah.
0: Amin, semoga dikabulkan.
2: Amin ya Allah. Ilinya belum nurul?
0: Ilinya belum, menurut kayak Ana lah ile. Masa nurul ile?
2: Nurul lah ile, menurut kayak Ana aja nurul dengnya kayak Ana grogi.
0: Aduh ya Allah. Mumat-mumat ya, berubah.
2: Jadi le nurul sebenarnya, cuma kayak Ana hanya mumpumnya. Mantan kayak Ana mumpum berdumbuh yang muna.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Telefonnya yang lebih utama dari diploh terakhir bulan Ramadan kan. Yang lagi akan berhubungan lewarih pun dalam tamah lom. Gitu-gitu deh.
0: Terima kasih Kak Yana apa?
2: Puasa Rafa gapus dosa ya kan. Oke, itu aja deh.
0: Oke, lagu pelagu Nur Buddha.
2: Lagu Ranyo. Lagu apa? Dari Bang Armi Yusuf, Aci Nurul Inan Tebe Meun lah.
0: Tebe Meun, Armi Yusuf? Iya. Nurul Inan apa? Nyopih ka tutup tikan ya. Jaringan kurang paha ya kak ya?
2: Oh, jaringannya. Kadang-kadang kak Ena dengan telepon, dengan hibi, kadang-kadang mutina kan. Mengambang ke Inan. Biasanya baru punuh lila. Makaji orang mejar dengan buka haba peluk kata kan?
0: Ya, yang kenyan, tayang.
2: Dan tiba-tiba, nah.
0: Ya, bunuh Armi Yusuf.
2: Tebe Meun.
0: Tebe Meun. Dang-dang Nurul, silahkan salam-salam. Okay.
2: Salam pun tak Nurul. Semoga sehat, berkah umum, berkah rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ke Dekti, ke Ngom, ke Isan. Nyo ya hanatam dehle Nurul.
0: Tau.
2: Yang padan pijian sarah.
0: Abushi. Abushi dari Padang Tiji.
2: Abushi dengan Michi.
0: Ngemashi.
2: Tanya kan kata turi Michi kok jangan kan?
0: Ya, jangan. Cukup rumah kan?
2: Mame gede. Nah, semoga awaknya sehat dua ke. Menyenang dengar. Dia ke.
0: Enggak. Terima kasih Kak Yana.
2: Sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana. Nah, sajian miang ya di Lebanon. Semoga sampai sehat ya Kak Yana. Amin ya rabbal alamin. Kak Yana menancit ya. Semoga bertabe lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di liket Kak Yana jet dan remong si rodok penelpon karena bunuh Kak Yana hanag lagi lagu. Kegepreh ba 886. Halo, assalamualaikum Bang Basri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya, Bang Basri. Sehat urone uronyo.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Nah, mama dia ini hat baru, ini UMMN kan, ini bantu uno.
0: Oh ya UMMN, kau kalau bah aku nakan. Di rumah atau JO huronyo?
3: JO.
0: Oh JO.
3: Ka kene ulung butu.
0: Ulung butu. Acara apa?
3: Ana UMMN.
0: Oh UMMN. Nye nye nye.
3: Nye bantu uno.
0: Tiro neja.
3: Kiban tema.
0: Tema uronyo tentang keutamaan bulan Zulhijjah.
3: Yang keutamaannya bulan nyawang tak pegah ini yang pertama ini orang ini lagi ini bulan nyawang. Ini yang tak puasa, tanya puasa Zulhijjah nyawang, si kurung nyawang. Nah, banyak berkorban, kerubun nyawang yang mampu lah. Nah, ini yang sedekah tanya orang. Dan, ini yang

0: misal lagu siapa? Yusuf.
1: Yusuf, tidak ulang apa?
0: Ya. Yeah.
1: Hmm, judul ji?
0: Anak Lun Sayang.
1: Anak Lun Sayang. Nya kamu rompok apa?
0: Ya.
1: Salam-salam ke sob.
0: Salam pun perlu nurun supaya sehat sabi.
1: Amin.
0: Alian yang nanti nanya orang baru ya bin. Umi yang nanti merasa apa pun supaya Umi dengan tungku sehat sabi sih. Alian yang ke Eli, ke Nur, Al-Kuman dan Yungci, ke Dikidil Jaya, lain memandu-mandu.
1: Kabir. Terima kasih Bang Masri.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Masri dari Kota Sigli, warihlon ya. Dah dengar Yusuf pun lah ya. Nak Army Yusuf. Dia memang on yang gelakkan leka Yana. Lainnya nak Yusbi Yusuf. Yusuf kedua ya. Dengan Anak Lun Sayang. Dah dengar dua buah lagunya. Ke Kak Kiana Buno yang kali bergabung Kak Yana dengan Bang Basri.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama Nusa.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan ke warahelon kali tak dengar dua buah lagu yang kagelah kele Kak Yana ngan Bang Basri dan Kak Kiana puno ya. Yang hana gelah ke lagu, semoga kamu bahagia syit ngan dua buah lagu permintaan warih kedanyo. Dan dah tambung lom warahelon acara sireboh yang kawai gepreh bak nembui 886 dah cok ile. Halo, assalamualaikum warahelon. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
2: Waalaikumsalam, Harilun sayang Nurun.
1: Kiban haba Mak Cik?
2: Alhamdulillah sehat wafiat. Tina, Tina berkhidmat saya Cik kan?
1: Saban lagi Mak Cik.
2: Sehat kandung dengan ya. Dengan boleh sehat kandung.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Sehat kandung tu, boleh datang. Boleh.
1: Ya, amin, ya Allah.
2: Sampai sehat sakit.
1: Kau masak bu, Mak Cik?
2: Hah?
1: Kau masak bu?
2: Kabuna.
1: Oh, kabuna. Oh, menan.
2: Ani tiga sekolah, bunga berguju.
1: Oh, ngak tiga je wah. Cak Uro, tiga wah. Tinggal pajuh ya?
2: Tinggal pajuh, satu sup.
1: Giban?
2: Sup. Mana sup?
1: Oh, sup. Mana tinggal ada kurba na?
2: Cimancang, lewat tak mancang kau nak kabur kat Allah.
1: Masya Allah. Rame. Ya, rame awak berkurba ni, Nana.
2: Oh, Cina kelambai kau dah kabur kat Allah, 20 buah korban.
1: Masya Allah. Nyan.
2: Lepas, lain kaming. Semuanya ni macam mai. Sedi sini, buat kantut, main telun. Buat mak-mak kuliah.
1: Yeah.
2: Mana, buat mak seji ayah. Ilu ni cik-cik.
1: Lurat ya, Mak Cik. Ah, habis-habis.
2: Tuan-tuan saya tanya-tanya apa awalnya. Tuan ada tanya.
1: Nyan kenyal luar biasa. Najih ibadat korban kan ya?
2: Ya, Alhamdulillah. Kalian dah dekat kalian di Robin, kalian.
1: Ya, good Mak Cik.
2: Alhamdulillah, kurang kaya, kurang tanya, tanya Allah.
1: Ya, betul. Mak Cik, ni orangnya tentang keutamaan bulan Zulhijjah, Mak Cik. Keutamaan bulan Zulhijjah. Kiban menurut Rono? Tentang keutamaan bulan Zulhijjah, bulan haji ya.
2: Oh, maksudnya tanya pun bulannya tak masuk dekah beliau, tak puasa.
1: Ya, betul.
2: Tak selawat-selawat kat Allah, baik tahu, tak berzikir-zikir beliau, tak buat usulan.
1: Ya.
2: Bulannya, sebab 9 Zulhijjah ke puasa pukulan
1: Arafah.
2: Buat pun, tiada sampai tiga orang selesai orang selesai Kita zikir-zikir, ma'idah zikir, Alhamdulillah. Kita kabur ke Allah. Kita baca Quran.
1: Betul.
2: Tanya tak kuat ke Allah bolehnya. Kalau tak kuat, cik patut nak lihat tak pahala bolehnya. Tanya.
1: Betul. Okey, Mak Cik. Siap, Mak Cik. Lagu per lagu, Nurul Putar ke Mak Cik? Orang Jumat, Pak Edah Yassin, nah? Masalah berang muda ke lo? Pak Edah Yassin, Nurul kan? Okey, siap. Kamu rumput apa? Salam-salam, ya. Silakan ke. Saya
2: nak kenal Cina di hak berbadan bersama Imam bagi bazam dah rezeki, tanya mu tu je apa tu banyak buat jalan nak lokan. Ke yang kau yang ke sebab pasal dia kena dengar mana. Lah dengar yang kena yang pasal salam yang duka.
1: Ya.
2: Ayah dan Zalim yang kata Madama Mona. Bandu-bandu lah.
1: Khabar. Terima kasih, Makcik.
2: Bandu-bandu. Salam dari Lun. Selamat bertugas dan Noro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara. Dilikut Makcik ke Gepreh, Bapak Budi Jona 55. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Marusli.
3: Marus.
1: Tehat Rono Ronyo kan?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kiban, karena jamnya Ronyo?
3: Karena Fitra Uno.
1: Alhamdulillah. Marusli, nyo tentang keutamaan bak bulan Zulhijjah. Menurut Rono, putra keutamaan sih?
3: Keutamaan ini yang pertama ni bagi orang yang mampu, yang kolemo dan sedih kan?
1: Ya, betul, betul, betul.
3: Yang kedua, tanya orang yang mampunya dah puasa sebelum temung orang yang ada hijau. Oh, sampai mati kurungan.
1: Ya, saya sampai di kurungan.
3: Ya, ya, eh. Ini tanya orang yang mampunya, dia puasa dengan aku. Dia baca Quran, surah Al-Hajjal, di malam sebuah surah kan. Si kurun malangan lebih falak sama orang yang kubur rekun di sana suci.
1: Mana ya ya.
3: Cuma bedanya orang yang agama yang kena kuaji, ya ini orang yang kena haja. Pas lagi saya dengan orang yang kubur yang rekun lima di sana suci.
1: Oh mana, bagi orang yang hana mampu jak gede ya.
3: Oh ya betul ya, Quran surah Al-Hajjah kan si malang sebuah surah.
1: Di malam sabah surah maksud ji kibana tabah halaman mana nah
3: tabah surah mantap 38 ayat.
1: Oh maksud ji surah apa ya. Al-Hajjan gayu baca tabah surah di malam ah Al-Hajjan. Oh ya ya ya, siap siap.
3: Yang gua nak dapat saya selama sikuru malam yang pahala ji sadu ngoru yang bubu arko limo dan nasi man saya anak titu yang gayu tunggu aji.
1: Ya, tunggu aji.
3: Tapi yang kalian buat kerubahan orang yang mampu je, yang mampu dah pada sehat agak je mana.
1: Ya. Okay, siap. Nalom, Boy Rosli.
3: Cuba.
1: Nalom, La Elom, Nalom.
3: Kita boleh buat balik kalau tidak ada.
1: Okay, siap. Makasih. Lagu apa lagu Noro Puta kerana?
3: Maka kali.
1: Kiban?
3: Maka kali.
1: Bambaka gelom, apa judul Bambaka?
3: Inong Taniman.
1: Inong Taniman.
3: Ya.
1: Okey, siap. Dang-dang-dang lebe. Ya. Nya kam rumpok. Salam-salam ke so?
3: Salam pada malam ke Nurun. Semoga sehat Nurun sehat di radio. Berkah berkah ke lama mana ya kira Nurun.
1: Amin ya Allah, amin.
3: Sekali udah lalu dengan Allah SWT.
1: Menancik Rona be. Amin ya Allah.
3: Pernah di Kayana, Buno, Bang Masri, Majik. Kayana, Umi, Mas Wakun. Pak Jafi, Gahli, Pegair, dan teman-teman.
1: Okey, siap. Makasih, Bang Rusli.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Rusli Surin, tadengar Faedah Yasin Lesa, Jan Makcik, Buno Gelake dari Salbra Muda.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Sun, kali dah dengar dua buah lagu permintaan makcik dari Lam Arang dengan Bang Rusli Surin. Tak tambung lo macara si Rebo, warih lon yang kawai gepreh bak nemboi 88, bak nemboi perujuh nali boleh muang dah coile. Bak nemboi 886 karet rupa aja ya. Halo, assalamualaikum warih lon.
1: Waalaikumsalam warih lo.
0: Dengan cik, kan cik tengah.
1: Betul.
0: Cut tengah dari Simpang Surabaya. Kiban cut tengah horonya.
1: Alhamdulillah sehat wal afiat.
0: Alhamdulillah. Lam aktivitas ya?
1: Iya betul.
0: Cut tengahnya uronyo tentang keutamaan bulan Zulhijjah cut tengah.
1: Oh, lagak dah temanya.
0: Kiban menurut Rona?
1: Ai tak puasa, tak korban lagi situ yang apa naranya lah. Lewari-wari lah endum.
0: Puasa di pelurofun.
1: Kan, mbak bulan Arafah.
0: Mbak bulan Arafah, maksud mbak urut Arafah puasa.
1: Dah masa dekah belu.
0: Dah masa dekah belu. Mbak ti kurang urut awal ya.
1: Kurang juga tapi.
0: Ya, menan. Dengan?
1: Ibadat-ibadat lain lah yang get-get tabut Quran malam-malam lah. Tabut Yasin di Semayang lah. Lagi malam-malam Jumaat.
0: Ya, man buat Yasin kan menyedit malam Jumaat kan si gesarankan ya. Utamakan manan ya.
1: Utamakan dan man lebih
0: lebih melipat ganda lompah lah aja.
1: Betul.
0: Good. Lenyan, nalam lain?
1: Gajetnya mantang lah kat tengah fit.
0: Tengah aktivitas lah? Okey, siap. Hana masalah. Lagu apa lagu Nurul putar kat tengah?
1: Lagu... Apa lagu dah buah? Husni Almuna lebih.
0: Husni Almuna, Buno... sihat bah cenderung bah gelom oh kali bunuh hidayah cinta bunuh Husni Almuna
1: oh kali
0: yang lain
1: bang Marwan
0: kali cit
1: Yusuf
0: kali cit cik dengar karena kabak ujung kali yang kagak ya.
1: Oh my god, habis lagu.
0: Nah, lain lom. Ramlan gelom. Rial Doni gelom. Lelah yang golom sebetulnya ji.
1: Bang Ramlan nampak.
0: Bang Ramlan. Judul ji?
1: Dek Reina.
0: Reina. Okey, siap. Tak boleh.
1: Baik Dek Nurul.
0: Baik Dek Nurul. Reina. Cenero boleh. Nyop. Golom rumpok lo mau. Tapi biasa nak laguan. Salim, silakan.
1: Salim ke Bang Harry ke Bawai Radio nya.
0: Nya maa ke.
1: Kan tu bayar pun tu.
0: Ya. Lenyan ke salam.
1: Ke Kak Yana ke Pak Jafi ya.
0: Ya, siap.
1: Tapi
0: ini dengar dia ulang lah weh. Ya, betul. Ya.
1: Kita mampok dia di belakang. Biasa gaya mampok kamu.
0: Oh, mana? Tepat dia nama kau?
1: Kebetulan tak boleh tempat.
0: Oh, ya. Nyo, nyo kagetren kau nyan. Kagetren belakang.
1: Oh, ya. Agaknya nama kau lungki ya. Kamu gotun.
0: Gotun, ya. Lu nyan?
1: Kak Yana. Tuh lah bah. Kewat John ha.
0: Okay, siap. Terima kasih cuk tengah apa?
1: Kalau baik ha.
0: Kasih bagi.
1: Cuba isang apa dia ha.
0: Kabar eh. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Iya cuk tengah.
1: Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nacu tengah dari Simpang Surabaya. Wareh yang kagepreh bak nemboi 886 karet cit lego. Karet 32 ya taknyo ya. Ta baca WhatsApp ileh atau ta sambung ileh. Nyo WhatsApp kagekirim le wareh ketanyo. Le Bang Amir Mahmud Buno di Waila. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul, menyangkut dengan temanya bulan haji, ya, bulan yang penuh makna bagi orang muslim, yang jid gelaksanakan ibadat haji, jid gelaksanakan puasa sunat, dan jid cid gelaksanakan kurban lam titun tiga, ya, dan le lam lain-lain keutamaan bulan Zulhijjah. Ya, bereh Bang Amir. Dan Nurul menyenawate tulung putar lagu Cita Ridwan yang judul Jihan Atipadan. Acik Nurul untuk beh yang bawa versi cewek. Ya, okay, siap. Untuk Acik Nurul pernah laguan ngajit Nurul putar. Salam ke Nurul, salam yang paling mameh. Sekian, terima kasih. Taban-taban ya, salam cit ke Bang Amir Mahmud dari Woyla. Semoga bersehat sabi. Warehlon ke Ketamong Ratnamboy 886. Dah cuy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam, sahabat Nurul.
0: Iya, sehat cik dolah.
2: Oh, kerana banyak perkahanan ni yang tak tinggal.
0: Rana kibar Nurulnya, sehat kan?
2: Awalnya sehat, awal bulan tetap sehat je.
0: Masya Allah, awal bulan tetap sehat, kabar.
2: Hai, nak sakit je, tak boleh ubah.
0: Pokoknya, yang nanti tekem, tetap tekem punya awal bulan lah.
2: Ya. Apa tema
0: ni? Ya, tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Menurut Rona, Pakiban.
2: Zulhijjah bulan dayo Islam.
0: Ya, bulan katanya bulan Islam.
2: Ge Muharram ya.
0: Ya, Muharram.
2: Macam fikir ge dan teman aja dah si bulan nan dah pakai apa tak pakai bulan belum kalender lah.
0: Bulan kalender mana ke kalender si?
2: Kalender Islam. Ya. Bulan apa Masehi.
0: Dengan kehenyan.
2: Ayo tak pakai hijriah untuk menaji dengan Islam. Memang lain.
0: Ya, yeah, betul.
2: Udah pakai dah kau.
0: Menanggro ke nanggro Islam. Walaupun mayoritas orang Islam ya.
2: Tanya orang kaya pisau lagi kau. Orang yang kaya pisau apa ni?
0: Siap. Jadi kiban Cik Dolah keutamaan bulan Zulhijjah.
2: Kita pergi utama je le dah tengok.
0: Silakan.
2: Ana ada pegang hai dah ingat pian.
0: Jadi kibanyo tema gedanyo.
2: Kapo hen tema je hanya bukan bulan hanya ci bulan ge dah dah nyo tak pakai bulan nanti ingat oh nyo bulan nak lahir Nabi yo ni. Ba bulan ah.
0: Ba bulan Zulhijjah lahir Nabi.
2: Kau ba bulan dah yang bulan Islam bulan Hijriah tiga Nabi gejak Hijriah. Ba tangganyo. Tengok ni.
0: Mana?
2: Nanti Nabi pindah dari Arab, oh dari negara Arab kejap Palestina.
0: Ya, yeah. Jadi.
2: Jadi tinggal dia berapa bulan lah, nyo tak berapa bulan Masehi mana tinggal dia?
0: Ya, makasih dah tanya bulan Zulhijjah, apa keutamaan
2: ni? Nggak tak ingat. Mungkin kelebihan dia tinggal dia, apa kejadian dalam Islam, sejarah Islam tinggal dia.
0: Oh, menan. Siap.
2: Mudah tak ingat.
0: Kabereh, menan ya.
2: Ikannya kelebihan.
0: Daripada hari. Makin mencawuh.
2: Bukan betih malam bukan.
0: Bereh. Lagu pun lagu, tak mudah. Ya. Kelebihan je kan lam bulan Zulhijjah gedanya kan nak tapu ibadat haji, ibadat ya, puasa, ya. Puasa ti kurang uro,
2: puasa Arafah. Kan nak kecil lam pegahan. Nanti nak lele lah le dalam Islam.
0: Jadi
2: kau le dah kejadian-kejadian dalam bulan-bulan ni.
0: Okey, kabar rehman ya. Cik Dolah lagu pelagu Cik Dolah.
2: Lagu yang menagerom bukan yang sesuai yang bulan ni pun bulan yang
0: jadi pun lagu dah budak masa ayu minta ya. Lambat Nurul
2: lu mesti ni budak lagu lu galak lucu-lucu lagu Aceh
0: tak bereh pun lagu dah budak apa lagu Aceh
2: nyona Siti Mercedes nah mentang kanan
0: mas Siti Mercedes mentang aman ya mentang tak aman kan no. Samping
2: ya mana kau muka kakak pecum jadi mana
0: okey hana masalah ya.
2: Okey. Salam ni kawan ada yang mandu yang kata mau masih rebu mah.
0: Terima kasih.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nacik Dolah yang tengah mekarat meja semaya Jumaat ya. Semoga sehat tabe gagat bak jalan Cik Dolah ba. Ta dengar lagu Cik Dengoh Hele Muno Nagla Kereina dari Ramlan Yahya, lenyan tae lagu Bang Amir Mahmud dari Woila, Puno Glake Hanasi Padan. Nah.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Manan ke warelon lagu Fahmil Arabi Syair Ayu Kumbang kali terhadirkan ya ke Glanto lagu yang gelakkan le Bang Amir Mahmud Buno. Karena hana merumpok Bang Amir Mahmud. Orang lelaki mah apa? Lagu yang Ronel lelaki dari Cita Ridwan yang judul Ji Hana Sipadan alihnya versi cewek hana merumpok. Cita Ridwan mentang hana gede biar ya. Jadi nur lelaki mah ya Bang Amir Mahmud. Semoga lain kali Cita request tema lagu yang mungkin Cik dah temengino ya. Dan kecut tengah Buno ngan Cik Dolah, semoga kamu bahagia dengan dua buah lagu permintaan gak nyan. Dan warih lon tanya kapoh tiblah lewat 55 minit waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih ke warih memandum yang kali bergabung dalam acara Sireboh secara informasi budaya obrolan dan hiburan edisi uronyo uro Jumat 5 Juni 2020. Nah Buno bengah nak kita mau ke inong dari Lamreng, Cik Mat dari Simpang Tujuh Lekareng, Kak Nur dari Pulau Aceh, Kanda Jariah dari Lungbata, Bang Isan dari Padang Tiji, Kak Eli dari Pagei, Pak Syafi'i dari Lamkawe, Yahbit dari Ulekareng, Umi dari Menasapapun, Kak Kiana Kampung Mulia, Kak Yana dari Lambaro, Bang Basri dari Kota Sigli, Mak Cik di Lam Ara, Bang Rusli di Surin, Cuk Tengah dari Simpang Surabaya, Bang Amir Mahmud dari Woyla ngantaknya, nah Cik Dolah kenulis getren dari Ulekareng ya. Oke, semoga kamu bahagia memandu warih-warih yang golong sempat bergabung pi bauronyo. Semoga baik buhate Cik bergabung kembali dalam acara Sireboh Uke. Kalau kita bahas warihlon dalam acara Sireboh tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Lagi kepegah pun oleh warga tanya bahwa bulan Zulhijjahnya adalah salah saboh dari pet bulan haram yang dalam Islam, yakni na bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab ya warhilun ya. Dan Zulhijjahnya salah saboh dari bulan haram. Pakan kita buat bulan haram karena bak bulannya Allah gepemuliakan getanyo ya umat Islam, dan sangat-sangat dianjurkan untuk getanyo tapu buat ibadat dan tapi jioh buat-buat maksiat ya, buat-buat yang jid ke dosa benar ya. Karena pahala gelipat ganda, dosa pi gelipat ganda ya. Maka aji harus tajagarat pe yang tanyo bubut ya, amalan ketanyo ya. Lenyan menyo istimewa bak bulan haramnya yaitu getanyo le lah puasa-puasa sunat yang menyata bubut ibadat-ibadat tapubut melipat ganda pahala, lagi sedekah, zikir, takbir, baca Quran ya. Lenyan ta bantu-bantu orang lain nyan pahala jih melipat ganda warihlon ya. Dengan ge ya ge perintahkan untuk memperbanyak doa ngan istighfar bak bulan haramnya ya. Dan warihlon na menyembahas masalah keutamaan bulan Zulhijjah warihlon na keutamaan jai bak bulan Zulhijjah, yaitu yang ke fon tipluh uro bulan Zulhijjahnyo adalah tempat getanyo tak ibadat ya, ibadat yang lebih gat tapubut daripada uro-uro yang lain ya. Bahkan lagi getanyo rupa nasi gesebut bunuh lewat warih-warih getanyo bahwa hana uro di mana amal solehnya lebih dicintai oleh Allah daripada bak tipluh uro pon Zulhijjah. Maknanya domna istimewa tipluh uro pon Zulhijjah. Dan tikureng uro pon kiranya menyemampu jeta buat puasa, menyohan tanggup tipluh uro lagi begah bunuh bak tikureng Zulhijjah na puasa Arafah warihlan ya, di mana puasa tersebut sangat istimewa. Yang akan menyatap ubud akan gehapuskan dosa-dosa ubud gedanyo bak titun yang kau likut ngan titun uke ya. Luar biasa.

0: gue tanya, tak puasa, apa kan gue haramkan karena bauronyan gepubut kurban untuk gue nikmati. Allah mensyariatkan tanya untuk apa ya, menikmati makanan yang ada di bulan Zulhijjah tersebut ya. Yang kali tak pubut mungkin sepanjang tahun, bak leuronyo gelarang puasa supaya gedanyo jeda nikmati hasil kerja keras gedanyo ya. Lenyan nyopih bak bak bulan Zulhijjah nyopih leuroro yang ged untuk tak pubut amal ibadat dan lagi kita pegah puno ya gelipat ganda dan wate getanyo untuk tak perbaiki diri ngan tak petoro sajan Allah Subhanahu wa taala. Alenyan warehlon semoga apa yang getanyo bahas uronyo tentang keutamaan bak bulan Zulhijjah jet ta pubuat cit bak bulan-bulan lain bak dapreh bulan Zulhijjah mantang ya. Jadi tak pubuat supaya konsisten karena lagi getanyo rupa Allah lebih mencintai ibadah yang konsisten, amalan yang konsisten daripada tiga tak pubuat raya menyo tak pubuat tajuk sedekah contoh je tiga tajuk 30 juta lenyan tipanjang ton hanatom tajuk le Allah lebih mencintai yang lagi mentu 30 ribu euro ya menan ya istilah haji. Jadi ti euro tak pubuat konsisten daripada tiga tak pubuat jai gede ya tak temayang tunat lagi ancit oh tiga dua oh ma 50 rakaat je tak pubuat ya tapi tip euro nya. Jadi lebih get tak pubuat walaupun deep tapi sabi na tak pubut Allah lebih mencintai amal ibadah yang seperti itu. Warahilu nurutup ile acara si rebuh untuk edisi uronyo semoga getanyo jit amrumpok kelai lam acara si rebuh uke warahilun leh tatup acara si rebuh pi getanyo akan tadengar nah pengajian muratal sambil menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk edisi 5 Juni 2026 bertepatan dengan tikurung belah Zulhijjah tahun 1447 Hijriah.
1: Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
1: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.04 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk hari ini dengan mendengarkan pengajian moral.

Natal. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini.

Alhamdulillahi alladhi amarana bitaqwa wa nahana anittiba'il hawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Pertama sekali, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih mampu dan mau untuk melakukan ibadah kepada-Nya. Rahmat dan sejahtera hendaknya selalu tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, hingga para alim ulama yang muktabar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para tuan guru, hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini semua manusia menginginkan kebahagiaan. Bahagia untuk dirinya, tentunya bahagia juga kepada anak dan istri. Tetapi dengan bahagia yang kita harapkan selalu berbenturan dengan ujian dan cobaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada manusia yang tidak diberikan cobaan, tidak ada manusia yang tidak mendapatkan ujian daripada Allah. Ada manusia yang diuji daripada segi finansialnya, harta selalu berkurang baginya, kemiskinan selalu diderita olehnya, sehingga kekayaan yang selalu dia dambakan tetapi tak kunjung dia dapatkan. Ada manusia yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segi kesehatannya, selalu penyakit yang diderita, berobat hampir semua tempat, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala belum juga memberikan kesembuhan. Ada ujian di dalam rumah tangga, orang-orang yang sudah lama mereka menikah menginginkan momongan seperti orang lain, tetapi Allah belum juga memberikan. Ada yang diberikan anak perempuan, mereka menginginkan anak laki-laki. Diberikan anak laki-laki, mereka pun menginginkan perempuan. Sehingga hal inilah tidak kita sadari. Sesungguhnya Allah dalam Al-Quran telah mengingatkan kepada kita, wa'alamu annama amwalukum wala auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, begitu pula anak-anakmu adalah ujian, kata Allah. Innallaha indahu ajrun azim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang sanggup menjaga daripada harta dan anak. Berbicara tentang masalah harta dan anak ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi Allah Daud alaihissalam selalu memohon kepada Allah biar diberikan ketentraman di dalam rumah tangga dan biar selamat daripada empat bencana ini. Yang pertama memohon oleh Nabi Allah Daud, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah
daripada harta, yang harta itu menjadi musibah, harta itu menjadi ujian di atasku. Allah tidak pernah melarang kita untuk mencari kekayaan. Bahkan dengan kekayaan ini terkadang bisa melancarkan, memuluskan kita untuk menuju surga Allah.

amanu, hai orang-orang yang telah beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, janganlah hartamu, begitu pula anak-anakmu, melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang demikian, kata Allah, maka orang itu berada dalam kerugian. Rugi dengan harta yang banyak, tetapi kelak harta ini menjerumuskan kita ke dalam neraka. Rugi kita yang diberikan anak oleh Allah, anak tidak dapat membahagiakan kita, tetapi anak dapat menyesatkan kita. Walaupun semua orang tua mendambakan anak itu lebih baik daripada kita, anak itu dapat memohonkan doa kelak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kita sebagai orang tua. Tetapi inilah oleh Nabi Allah Daud memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya wabala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada anak yang anak itu menjadi bencana di atasku. Banyak hari ini anak-anak menjadi majikan bagi orang tuanya. Padahal pepatah telah mengatakan, tak pegot awuk kita nyobek tutung jaro, tak manuk kita nyobek hekdo. Rupanya hari ini dengan sebab adanya anak, bukan dapat membahagiakan kita di dalam keluarga, bahkan dengan adanya anak dapat menyusahkan kita. Di dalam dunia saja sudah menyusahkan, apalagi kelak pada hari akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernah terjadi pada masa Nabi, seorang anak yang selalu berusaha bekerja sampai dia kaya, harta selalu dia simpan, tetapi hartanya semakin hari semakin berkurang. Rupanya harta ini telah dipakai, diambil oleh ayahnya sendiri. Si pemuda mengadu kepada Nabi, ya Rasul, adalah ayahku ya Rasulullah, dia sudah tua, tidak lagi bekerja, tetapi selalu menghabiskan akan hartaku. Cobalah engkau ya Nabi, nasihati kepada orang tuaku. Maka tatkala itu Rasulullah memerintahkan kepadanya, coba engkau panggilkan ayahmu ke hadapanku. Tibalah seorang tua di hadapan Nabi dengan tertatih-tatih dengan tungkatnya, seraya Nabi dengan iba menanyakan kepadanya, apakah benar seperti aduan anakmu, engkau mengambil hartanya secara sembunyi-sembunyi? Maka oleh si ayah ini dengan berlinang air mata mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, dulunya aku merupakan seorang kaya, sedangkan anakku masih dalam keadaan miskin. Dulunya aku orang yang sehat bertenaga, sedangkan anakku belum lagi ada daya. Hari ini dikala anakku sudah kaya, sedangkan diriku dalam keadaan miskin. Anakku dalam keadaan sehat bertenaga, sedangkanku dalam keadaan yang sakit seperti ini. Yang seharusnya dia memberikan makanan kepadaku, dia memberikan nafkah kepadaku, sebagaimana aku dulunya tidak akan makan sebelum anakku kenyang. Tetapi apa hari ini yang dihadapkan di hadapanmu ya Rasul? Dia mempermalukanku di hadapanmu. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, halallah harta itu untukmu sebagai nafkah anakmu untukmu. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menyeureung cik kaya anak jeut ke raja, menyo anak yang kaya urang cik jeut ke babu lam rumah tangga. Petua ini memang tidak pernah lepas daripada kita. Kita sebagai orang tua mesuk-mesuk yak mita, tetapi kepada anak kita, dikala mereka itu sudah kaya, terkadang jangankan untuk memikirkan kepada kita, terkadang di dalam dunia pun dia orang yang menyesatkan. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang dilindungi oleh Nabi Allah Daud memohon kepada Allah, jangan sampai ada anak tetapi anak ini bisa menjadi bencana di atasnya. Kemudian yang ketiga, memohon oleh Nabi Allah Daud kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min imra'ati su. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada istri yang buruk. Yang mana istri yang buruk? Tukar ribu saibaka walal masyib. Mereka lebih memutuskan

tak sebelum waktunya beruban. Awai di puputih uk kedayo, gohlom terus jatah puputih uk. Kalaulah usia kita itu kita lihat pada wajahnya, seakan-akan dia sudah berumur 80 tahun. Tetapi usianya yang benar kadang masih 40. Banyak sudah kita sebagai suami, sebagai lelaki khususnya, takut kepada istri, sehingga istri-istri kita yang dayus tidak berani kita untuk menindakinya, sehingga ini akan menjadi cobaan. Banyak laki-laki hari ini yang terkadang mereka itu terjerumus kepada maksiatnya lantaran tuntutan daripada anak dan istri, sehingga urusan-urusan korupsi pun ini kita lakukan, urusan riba pun ini kita lakukan semata-mata untuk membahagiakan anak dan istri. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang keempat oleh Nabi Allah Daud memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jarrisu, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada tetangga-tetangga yang buruk. Yang mana tetangga yang buruk? Tatkala mereka mendengar melihat kebaikan kita, mereka diam seribu bahasa. Tetapi tatkala mereka itu melihat keburukan kita, mereka umbar kemana-mana. Hari ini banyak sudah kita terkadang salah dalam mencari solusi, sehingga yang seharusnya kita dapat menyelesaikan masalah, tetapi dengan sebab salah orang yang kita berbagi, maka menjadi bertambah masalah. Banyaklah pagar yang makan tanaman. Kita menganggap dia sebagai teman, tetangga yang baik, tetapi mereka itu tidak menjadikan sebagai perilaku yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah merupakan sebenarnya tantangan, cobaan yang paling berat itu di dalam rumah tangga. Untuk mendapatkan ketentraman, bahagia kita, maka tentulah pondasi awal yang harus kita benahi itulah keluarga kita masing-masing, anak dan istri. Kita tanamkan ilmu pengetahuan agama sehingga mereka itu mengenal Allah, sehingga mereka itu mengenal Rasul, sehingga mereka itu mengenal kita sebagai suami. Maka jadikanlah kita itu sebagai imam yang baik, sehingga sahlah makmum kita dalam berjamaah. Kita jadikan suami-suami yang baik, jangan mencontohkan suami yang buruk, sehingga kepada anak istri kita pun juga akan tertular keburukan kita. Maka kalaulah demikian, dengan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari ini, jadikanlah sisa hidup kita itu untuk introspeksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah setiap amal, amanah yang telah dititipkan oleh Allah, menjadi bekal yang menjadikan jembatan kelak untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah, kiranya dapat kita menjaga semua amanah yang telah diberikan. Tentunya surga yang kita rindukan juga diperkenan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shof dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shof-shof yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam salat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.

0: Nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu. Peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: punya beberapa museum ya, untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
1: lebih dekat lagi dengan ini ya,
0: budaya kita. Lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Dan kita punya tema-tema nanti kebudayaan.
1: Ya, saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ banyak yang bertanya nih. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
2: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini bertemu akhirnya langsung gitu sama
1: betul.
2: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
1: Iya, secara edukasi bisa kan banyak relasi.
2: Iya benar.
1: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya.
2: Amin.
1: Kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit
3: nih. Iya, siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ikhwan, ada Kak Intan juga. Iya, nanti kita akan kembali lagi ya Bang Pop pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini. Untuk line interaktifnya itu kayaknya udah gak sabar ya buat telepon ya, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar perempat dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Perempat Mataram. Dan masih ada Bang Dika di di Perempat Mataram. Bang Dika dan juga Pak Ahmad Ihwan dan Kak Intan. Ya, ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang udah masuk di Perempat Mataram ya, terkait tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Wah. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
2: Salam budaya.
4: dengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
3: Dengan siapa dulu nih, Bu?
4: Dengan Cigu nih ya, Bang Dika, suara ganteng.
3: Siapa?
4: Cigu.
3: Oh, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Selamat pagi, Cigu.
3: Oh, selamat pagi, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Ya, selamat siang ya sekarang.
3: Cigu dari mana, Cigu?
2: Cigu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cigu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
3: Iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
4: Memang kalau kita ke Mataram apalagi ke Labuan Bajonya, wah luar biasa.
3: Iya, langsung pertanyaannya.
2: Iya, pertanyaannya boleh, Cigu.
4: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
5: Iya, siap. Dari
3: Jakarta ya.
4: Selamat dilantik ya, Bapak ya.
5: Iya.
4: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita cantik?
3: Mbak Intan.
4: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang enggak cukup ya.
3: Iya, betul. Langsung.
4: Kita sambungnya atau sasak apa namanya?
3: Samawa. Sasak sama Bojo.
4: Kita jam kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB?
3: Iya, pertanyaannya, Bu.
4: Dari Pak Kades. Pertanyaannya Bapak Kades. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya, Pak ya? Satu, dua-duanya. Pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa ya anak kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
2: Banyak ya, Cegu ya. Terima kasih, Cegu.
4: Ya, Bang Rika, Bang Jojo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana nih Bang Jo, kita
2: jawab dulu aja ya, soalnya banyak ini.
3: Oh gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
5: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan apa namanya platformnya sendiri ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik antara di museum, kemudian juga ada di Taman budaya untuk mengekspresikan tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya ketika bicara tentang anak muda ya yang bicara kebudayaan ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua itu selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya. ya tidak hanya ketemu di kafe ya, di beberapa kafe ini kita datangin, ya kemudian juga di tempat mereka
3: nongkrong
5: di tongkrongan mereka,
3: tongkrongan ya.
5: Ya jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas kan,
3: ya ya berjamur nih tempat nongkrong ya,
5: kan, kemudian sana. Bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya, yaitu NTB Satu Data Budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi terutama bicara nilai.
3: Nanti kunjungan tuh ke tempat-tempat.
5: Ya sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan ke nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya, kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta duta desa,
3: duta
5: ya,
3: desa,
5: duta budaya desa ya, satu desa satu duta satu desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing, jadi tidak hanya supaya
3: berarti ada pintu-pintu ini ya penyerapan info data dari
5: ya, dari mereka,
3: itu tugasnya duta ini
5: ya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
3: inventaris gitu ya,
5: inventaris melakukan kegiatan membuat film pendek ya, membuat film pendek lalu diupload ya, ketika Dinas Kebudayaan memotret dan itu kita ajarkan nantinya menulis ya, menulis tentang budaya.
3: Keren. Ada berapa desa di provinsi?
5: 1000 lebih
2: ya. Banyak ya Monica ya.
3: Untuk, ya, ya, ini udah 1000 desa.
5: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
3: Aja. Oh ya, ya. Okay, ini untuk memulainya ya.
5: Iya.
3: Oke. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya.
2: Iya, boleh. Silakan, Bang Ica. Iya.
3: Ya, jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa saat ini gitu ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
6: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada yang inovatif, yang kayak ada pameran
3: gitu.
6: Terus juga mungkin pawai hari memperingati hari gitu pakai budaya kayak gitu.
3: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya.
6: Yang ada ini langsung nih. Gitu.
3: Pak Kadis nih.
6: Jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Ini kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Jadi kerajinan yang sudah kita buat itu
3: ramai orang datang nanti kan.
6: Iya, jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
3: Keren, sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya, entah dengan kerajinannya, tentang busana gitu-gitu ya. Keren nih. Pak Kadis nih, kita lanjut lagi ya, saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini nih?
5: Ya, yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya. Misalnya ya, ada tarian gitu ya, ada pakaian, bangunan adat, kemudian sistem nilai ya. Nah itu yang paling penting, karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya, yang perlu. Misalnya di Sasak ini ada saling jot atau saling memberi, ya kan?
3: Oh iya, ya benar.
5: Gotong royong lah ya, gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya, atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu majalah Bodahu, Ngahir Awi Pahu itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan. Pakaian
2: karena sasa sering juga paham. Eventnya tuh.
5: Sasa juga paham mereka kan pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan. Tahu pakaiannya tapi enggak tahu nilainya.
2: Setuju ya, ya.
6: Setuju.
2: Sejarahnya juga enggak tahu nanti.
5: Iya, sejarahnya enggak tahu.
6: Kadang asal pakai aja kan.
2: Akhirnya mohon maaf Pak Anies ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya saya. Lah kalau dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
6: yang
2: kan.
6: Yang penting make.
2: Oh iya iya itu benar. Ada Apin Cipmung nih. Gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mutanya? Oh iya iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa izin mutanya nih? Banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah, gimana tuh tanggapannya?
5: Iya.
2: Pak Hadis nih.
5: Atau anak muda dulu. Malu enggak kalau pakai?
2: Kalau Intan sendiri gimana situasinya saat
6: kalau
2: ini?
6: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong. Iya, karena menurut Intan pribadi, menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan enggak perlu dengerin orang yang bilang alay. Iya, karena itu adalah identitas kita sendiri. Benar.
2: Padahal sekarang sedang ngetren loh.
6: Iya.
2: Iya. Sebaliknya nih Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Di mana ada apa? Kegiatan budaya,
7: Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan di Jakarta, kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada, dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah, itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu, tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga, biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi udah ada ininya, ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Bang Dika di Jakarta sudah ada telepon, kita angkat ya.
2: Silakan.
7: Oke. Halo Perempat, assalamualaikum.
8: Halo.
7: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
8: Dari
7: Padadang di Palembang, boleh silakan. Yowalah, Padadang cuma absen aja Padadang ya. Siap, Padadang, Padadang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh, Bang Dika kayaknya.
2: Kita ke komentar YouTube nih yang
7: boleh silakan.
2: Ya, ada Anastasia nih mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik? Sebenarnya tadi ya gratis di NTB. Oh ya gratis ya. Biar kita anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
5: Ya.
2: Telepon dulu lah ya. Kan.
7: Boleh sekali nanti dirapel ya.
2: Rapel lah. Halo, terputus juga nih. Ada apa nih dengan?
7: Coba kita sambung yang di Jakarta ya, Bang Dika ya.
2: Silakan.
7: Halo Perempat, assalamualaikum.
9: Wah Perempat, assalamualaikum.
7: Iya, dengan siapa ini Pak?
9: Suara Budaya Jakarta.
7: Iya, dengan siapa ini Pak?
9: Bang Jojo dengan Pak Haji Amsar.
7: Oh Pak Haji Amsar, iya. Dari boleh Des. Pak Haji Amsar boleh di Jakarta, iya Pak Haji Amsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
9: Dengan abang siapa tadi?
7: Bang Dika, dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
9: Pak
7: NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
9: Di Mataram ya?
7: Iya betul.
9: NTB,
7: betul.
9: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayah mau tanya nih. Sebetulnya Bang, di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua Bang. Tempat betul. Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling NTB ya. Nusa Tenggara Barat itu indah semua bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya bang.
7: Iya.
9: Itu indah semua bang. Nah, itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi bang ya, di Batu Layar itu kan, itu indah-indah semua bang. Yang saya tahu. Terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya. Katanya kan nyebrangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh, Bang? Saya mau tanya tuh.
3: Pohon purba
9: itu ya? Pantainya indah sekali itu. Pohon kayu besar, Bang, itu.
7: Iya, siap-siap.
9: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu, Bang. Masih ada itu, Bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
7: Ya, siap kalau gitu Pak
9: Jamsa. Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan bang.
7: Widih mantap siap.
9: Jadi sering sana juga gitu loh.
7: Siap Pak Jamsa. Terima kasih Pak Jamsa.
9: Ya terima kasih Bang Jojo. Ada abang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
7: Siap terima kasih.
9: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu bang.
7: Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
3: Ya, itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
5: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata, itu wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya. Di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya, banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, Kementerian Kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan perlindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
3: Siap, terima kasih tuh Diani jawabannya.
5: Satu boleh nggak?
7: Apa tuh?
5: Permainan.
3: Boleh, masih ada waktu, tinggal beberapa menit
7: lagi. Tinggal satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
5: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga, dan ada perkumpulannya aktif sekali.
3: Siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih
7: Kajub sini. Siap kalau gitu. Mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh, silakan.
3: Kak Intan dulu silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
6: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu enggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri tuh pengen ngelihat lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya. Siap. Gitu. Enggak dengerin kata orang yang bilang halai gitu, yang macam-macam gitu.
3: Kuno dan jadul gitu.
6: Ya, jamet, enggak.
3: Siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
5: Oke, bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya. Masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
3: Oke, siap. Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Perempat di seluruh penjuru Nusantara.
7: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
10: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
11: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh? Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
10: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
12: Warilu nana mentengon propet era di Banda Aceh di Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh dan ba Cat Uronyo satnyo jem ba studio ka pah poh belah wate Indonesia Barat. Warilun ban satnyo dalengo suara budaya Nusantara yang disiarkan langsung dari program Put RRI Jakarta.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut tampil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi

juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

Waris Lun yang membahagia, dino kajit dan mempantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurts melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan, wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran. Come on, dude.

0: Lo dapat bahannya?
1: Ini bro, aku tertarik dengan kanduri belang. Di mana kita bisa lihat prosesinya?

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit yang mempantun niba RRI program apulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah.

0: Terwarilun apa bersama saya Rais Salju menemani suasana siang ini dalam Pro Dangdut dan kami buka penelpon. Yuk, mangga. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rais ya.
0: Pro Dangdut.
1: Oh, iya. Pro Dangdut, Dangdut Ella kita.
0: Ya, benar. Ini dengan Rais. Dengan siapa dan di mana nih?
1: Ini dengan Kanda Jadia.
0: Oh, ini lagi di mana nih posisinya?
1: Di rumah, di Rumbata.
0: Lagi gosok atau udah siap nyuci baju?
1: Sudah dong. Sudah.
0: Baik, mau request apa nih?
1: Lagu doa suci aja terus ya, dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Esa doa suci ya.
1: Iya.
0: Oke, ini nampaknya ke depan kalau request lagu perlu dinyanyiin sebaik ya. Iya. Biar lebih seru kan.
1: Lihat-lihat dulu lah. Aduh. Gak
0: gitu. Oke, lagunya buat siapa nih?
1: Salam buat Rais dulu pertama ya. Salam kenal. Udah kenal apa belum Rais ya? Enggak dengar suaranya aja, tapi iya, belum pernah masuk ya.
0: Kali ini nih baru bersua.
1: Iya, iya. Terus buat Bucut, buat Anggi, buat Nurul, Pak Panglima Sulung, Pak Le, buat Yana, buat semua-semua ya.
0: Oke.
1: Okay. Yuk, makasih Rai. Assalamualaikum. Kasih kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Telepon seperti biasa boleh melalui line WA, line telepon juga oke ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rais.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Kak Yana di Lebanon.
0: Oh, udah pindah ya?
2: Iya, udah pindah.
0: Oh, Lebanon lagi perang sekarang Kak Yana.
2: Rais gak tahu kan kok Kak Yana udah pindah kan? Kado tuh Kak Yana undang Rais gak datang soalnya.
0: WA undangannya nyangkut di mana nih?
2: Gak tahu nyangkut di mana undangannya.
0: Iya, Lebanon.
2: Apa kabar Rais?
0: Iya, Lebanon mana sih?
2: Hah?
0: Iya, Lebanon itu di mana sih?
2: Suara Rais jauh karena suara bel itu tuh ping ping ping ping.
0: Kalau Lebanon di mana Kak Yana?
2: Ya?
0: Kalau Lebanon di mana? Kalau Turki tungku belok kiri. Kalau Lebanon di mana tuh?
2: Lebanon ya di tempat Kak Yana dulu juga, cuma sebelah kiri gitu.
0: Oh, sebelah kiri.
2: Sebelah kanan lah baru, sebelah kiri Lebanon gitu kan.
0: Apa ya namanya? Lebanon. Aduh, pengen searching Google lagi nanti tuh ya.
2: Yang penting Kak Yananya tetap ada di sini. Ya enggak apa-apa mau di Lebanon kayak mau di Lebar Lambaro kan enggak masalah.
0: Baik,
2: kan?
0: Warga Lebanon harusnya ngomong bahasa Arab nih.
2: Hah?
0: Ngomongnya bahasa Arab dong.
2: Jangan pakai bahasa Arab lah, bahasa Indonesia aja, bahasa pemersatu bangsa.
0: Oke, merequest lagu apa Kak Yana?
2: Ntar kalau Kak Yana bahasa Arab, Rais kita bingung apa artinya gitu kan.
0: Nanti kita translate loh.
2: Translate-nya nggak keluar kok bahasa Arab Kak Yana. Nggak ada gitu, Google-nya tuh pusing-pusing, udah cari ya kan.
0: Jangan kan orang lain Google-nya pusing, ini apa artinya ya?
2: Lah, Kak Yana juga mas keluarinnya, bingung juga apa artinya gitu kan.
0: Wah, jadi jangankan orang yang dengar, orang ngomong juga nggak paham ya.
2: Itulah, seperti itulah.
0: Oke, okay, Kak Ena mau request lagu apa nih?
2: Kak Ena mau lagu dari Inul Daratista. Arjuna Buaya aja deh.
0: Arjuna Buaya. Ya, buat siapa lagunya nih?
2: Kalau nggak ada Arjuna yang buaya tuh masa lalu aja di

0: boleh gitu ya.
1: Ada nih Arjuna buaya.
0: Eh?
1: Masih buaya darat katanya.
0: Salam.
1: Masih buaya darat.
0: Memang suka main di darat ya, kalau di air katanya kelelep deh bilang gitu. Karena biasa di darat ya, bukan buaya dalam air gitu kan.
1: Bukan budaya. Bukan budaya buaya air. Oke,
0: okay, berkumis buat... lagi buayanya kan.
1: Aduh. Iya. Mau sapa-sapa silakan Kak Ena.
0: Sapa pertama buat Rais di situ. Semoga sehat selalu, berkah umur berkah rezekinya. Karena jadi terserap selalu gitu kan.
1: Iya.
0: Terus buat Bu Jaria tadi, buat Dekti, Cik Maman, buat Isan, buat Kak Eli, buat Ngom juga, terus buat Majalah ya.
1: Oke.
0: Terima kasih Rais.
1: Yuk Kak Ena.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum. Hai, gak putus. Silakan ditri kembali ya. Ya, masih di 0651470555 atau 0811671386. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa dan di mana nih?
1: Dengan Kak Hayati di Korea.
0: Kak Hayati di Korea.
1: Iya, Korea. Tadi Lebanon, ini Korea.
0: Korea Utara apa Korea Selatan nih?
1: Korea Selatan nih.
0: Annyeonghaseyo.
1: Pernahkah Anda ke Korea?
0: Oh, maunya pada dekat-dekat. Di mana itu Korea ya? Aduh,
1: Derais. Apa kabar Derais?
0: Kabar baik, Kak.
1: Nah, udah lama tidak betul ya.
0: Itulah, kami sopir kedua sesekali muncul. Kalau sopir satu nggak masuk kan.
1: Yang penting Derais semangat ya.
0: Yuk. Nah, ya mau minta lagu apa nih?
1: Kalau kakak akan lagu dari Ashraf satu ya.
0: Ashraf, judulnya?
1: Ulan.
0: Oh ya baik, oke ada. Mau silakan mau sapa-sapa.
1: Sapa yang pertama buat Derais, semoga sehat selalu di situ. Semangat Derais.
0: Terima kasih.
1: Buat Kak Na tadi ya, di yang baru lewat ya. Semoga Kak Na sehat sekeluarga. Buat Kak Ngom juga, bestian kami itu.
0: Wes besti.
1: Kak Na, Kak Ngom bestian kami, tahu nggak?
0: Ya baru tahu nih.
1: Makanya ada Rais nggak muncul-muncul ke Korea.
0: Nah, itulah undang-undang lah, makan bakso biar kita datang ke sana kan, ke Korea, ke Lebanon.
1: Kalau Kak Na sering kali ke Korea dia.
0: Nah,
1: kenal Kak Na.
0: Kenal.
1: Iya. Habis itu salam lagi buat Kak Eli ya.
0: Iya.
1: Buat siapa tuh, Yahmadi di Labui. Buat semua lah deh ya.
0: Oke.
1: Okay. Yo, makasih banyak deh Rai.
0: Yuk, sama-sama kakak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya baik Warelan, sudah 3 telepon kita terima. Kita break dulu dengan lagu-lagu yang dipinta. Ada Wulan, Arjunanya Buaya.

Waris Lun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, dicoba lagi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Sama Kak Nina di Gucu.
0: Di Gucu ya, Gucu Menara, Gucu Inim, Gucu Komplek.
1: Gucu Menara.
0: Gucu Menara. Berapa menara tinggal di situ?
1: Itu dulu, sekarang nggak tahu lagi ya.
0: Oh, sekarang nggak ada lagi menaranya. Ya, Kak Ina ya.
1: Nina.
0: Lina, Dina.
1: Nina.
0: Oh, L-I-L-I ya, N-A-N-A, Lina.
1: Enggak, Lina, Niri.
0: Oh, Nina. Aduh, Kak Nina. Baik, Kak Nina. Mau request lagu apa, Kak?
1: Slebor.
0: Ah, Slebor.
1: Dari Lilis Karlina.
0: Wah, lagu zaman ya atau lagu baru itu?
1: Lagu zaman lah. Oh, kan lagu Karlina kan orang zaman.
0: Lilis Karlina ya.
1: Iya.
0: Coba sikit kayak mana slebornya, Kak?
1: Ini lah isinya aja. Pagi ku selebar, siang ku selebar, tadi juga selebor.
0: Jadi selebor itu apa, Kak?
1: Lajak lama Lilis. Kakak cuma dengar lagunya.
0: Aduh, jauh kali harus kita tanya sama Kak Lilis Karlina ya.
1: Iya. Nah,
0: kita tanya sama Kak Lina aja.
1: Kak Lina juga gak tahu.
0: Gak tahu.
1: Cuma denger lagu.
0: Oke lah, kalau begitu Kak Lina mau kirim-kirim salam buat siapa nih?
1: Sama Warais, sama Tugas sampai nanti ya.
0: Oke, okay, thank you, Kak.
1: Itu Nurul Saljunya mana?
0: Nurul Salju. Nurul Salju sudah pulang, besok dia.
1: Cocok kali kalian. Enggak, Rais kan pandai memandu masalah apa agama juga pandai. Kak Nina kan selalu ikut waktu malam Jumat tuh.
0: Thank you.
1: Nurul juga pandai kali kalau masalah agama juga nanya-nanya tuh pandai kali.
0: Wes, mantul.
1: Iya, kalian tuh pasangan cocok seharusnya.
0: Waduh, waduh, waduh. Jadi kayak mana nih, Nurul tambah satu sih ya, nambah satu?
1: Iya. Jadi Pangeran Salju sama Putri Salju.
0: Oh gitu. Oh, ini besok kita calling lagi Nurul ya.
1: Iya. Ini salam buat Isan di Badan Tiji, buat Kak Nyana tadi, buat Kak Nyati, buat Yahmadi di Labui,
0: yeah.
1: Buat Bambas di Sidi, dan buat Kak Eli di Bagar Air, dan semua-semua kan gak boleh banyak kan.
0: Oke, okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yeah. Thank you Kak Nina di Gece Menara. Dan berikutnya ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa? Hai, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Rais.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Kak Anies di Turki.
0: Oh, Kak Anies, ya. Yeah. Kak Anies saya dengar baru pulang dari Malaysia ya.
2: Ah, masa?
0: Tidak, tidak.
2: Tak lah.
0: Tak lah. Kirain baru pulang dari Malaysia.
2: Lagi dulu nih, Kanis lagi ada orang bully.
0: Oh iya iya. Lagu apa?
2: Ya, lagu dari Intan Sarafina, Jawaban Oh Ya Ya.
0: Jawaban Oh Ya Ya.
2: Jawaban Oh Ya Ya.
0: Gawat
2: Intan
0: kali
2: Sarafina ya.
0: Gawat kali jawabannya.
2: Jawabannya ya ya.
0: Baik. Ada gak? Buat siapa nih?
2: Buat semua yang lagi monitor aja ya. Pokoknya semua pendengar perempat bernasih.
0: Okay.
2: Pak Rais sehat selalu. Terima ya. Kasih.
0: Yuk, Kak Intan. Waalaikumsalam. Ya. Ada Kak Anies di Turki ya. Kak, kita panggil Kak Intan pula tadi ya. Kak Intan Anies. Ah, ada nama baru Kak Anies nih. Baik, satu penelpon lagi kita terima di penghujung telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Halo juga, waalaikumsalam.
0: Bro Dangdut.
3: Oh iya ya, Dangdut adalah kita.
0: Nah, itulah judul lagu tadi, Jawaban Oh Ya Ya. Dengan siapa dan di mana nih?
3: Ini dengan Kak Zubaida.
0: Kak Zubaida.
3: Nama kerennya Zuzu.
0: Kak Zuzu ya.
3: Ya.
0: Kalau saya nggak salah ada judul lagu Zubaidah ya, ada, Kak Zuzu.
3: Zubaidah ada, Mansur.
0: Oh, Yusuf Mansur.
3: kan karena waktu kami pacaran dulu tercipta lagu itu.
0: Lama kali Bang Mansur. Bang Mansur masih hidup enggak nih?
3: Alhamdulillah masih beliau.
0: Masih ya?
3: Tapi kami tidak bisa bersama. Beliau ada pasangan sendiri, saya ada pasangan sendiri.
0: Oh iya, tidak berjodoh dengan Bang Mansur. Oke, Kak Zuzu, request lagu apa?
3: Oke. Jadi bilang-bilang Bang Mansur, jadi teringat sama Bang Mansur nih. Jadi ya udahlah. Karena nama saya ada lagunya, ya lagu saya aja lah.
0: Zubaidah.
3: Zubaidah aja.
0: Iya. Oke, baik. Lagunya buat siapa nih, Kak?
3: Yang jelas buat Bang, ini Bang apa nih, lupa saya.
0: Dengan Rais Salju.
3: Oh, Bang Rais. Selamat bertugas Bang Rais, semoga sehat selalu ya.
0: Oke, Kak Zuzu.
3: Habis itu buat Nina Bobok tadi ya.
0: Nina Bobok.
3: Kak Nina maksudnya. Di Geci Munara beliau ya. Habis itu buat Kak, apa tuh namanya, Kak Yana yang ada di Lambaru. Buat Kak Ina, Kak Eli, Kak Nur di pulau. Dan salam spesialnya buat Bang Mansur yang ada di Jakarta aja ya.
0: Mudah-mudahan Bang Mansur dengar ya.
3: Nah, mudah-mudahan beliau teringat sama adik Zubeda.
0: Ya, yeah, gas.
3: Ya udahlah. Kak Zu permisi dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Zuzu. Ya baik Warelan, kita break dulu bersama tembang-tembang pilihan. Ada Zubaida, ada Jawaban Oh Yaya, dan Slebor Lilis Karlina.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro dangdut ada kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Kak Eli di Pagar Air Daerah Is.
0: Kak Eli, mau request lagu apa, Kak?
1: Lagu dari Tommy G. Bisa, Kacang Lupa Kulitnya, ya.
0: Kacang Lupa Kulit.
1: Ya betul lah.
0: Kemana kulitnya?
1: Salam yang pertama untuk Rais. Rais selamat bertugas sampai selesai, ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat walafiat, berkah umur, berkah rezeki juga. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Rais.
0: Amin.
1: Untuk Hayati yang ada di Korea, untuk Kak Rizkayana yang di Lebanon, untuk Kak Aisyah juga di Lampenurut, untuk Cik Mat, semoga Cik Mat hari ini laris manis ya kalau udah mulai jualan. Untuk Umi, untuk Kak Inang juga, Pak Amri, dan untuk semua-semua ya lagi mendengar. Terima kasih, Rais.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa dan di mana nih?
2: Dengan Pak Jal, tetangga studio.
0: Oh, Pak Jal, tetangga studio ya. Oke, Pak Jal, mau request lagu apa nih, Pak Jal?
2: Biasa, sehat
0: walafiat. Sehat, alhamdulillah. Mau request lagu apa, Pak?
2: Setia untuk selamanya.
0: Setia untuk selamanya, dari siapa?
2: Dari Repiana.
0: Siapa?
2: Repiana.
0: Untuk selamanya, Reviana, kan?
2: Iya.
0: Baik. Oke, silakan sapa-sapanya, Pak Jal.
2: Untuk Kak Hayati di Kelungaya, Mama mudah-mudahan sehat walafiat. Dan untuk Adit yang sedang dunia di Pulau Dandut. Dan semuanya para pendengar dan penghubung Pulau Dandut di mana aja berada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Warihlun, dari Pak Jal tuh penelpon terakhir untuk edisi kali ini karena waktu jua yang harus memisahkan kita. Dan azan asar akan kita jelang pada pukul 16.04. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih buat yang udah bergabung. Terima kasih buat yang udah mendengarkan. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Saya Rais Salju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cucu.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wujud syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelakai syarat. Pergi belum motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berkur'an. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, betilah dudoh.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.
1: Tarik Pukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut penarinya. Tari Tarik Pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari Tarik Pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
2: Hai Bang Man, lon dengar don ke Mublo Lampu Drinyo?
3: Betul Bang Din, lon ke Mublo motor hansip peng makaji lon ke Mublo Lampu Drinyan.
2: Kepa ne Mublo Bang Man? Lampu Drinyan aset bagi dron. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentang kajet ne Mublo motor. Bek ne Mublo hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita Lampu Drin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
3: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hana jadih lampu blo tu mah.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: 12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis. Ada yang
1: Orelan, kita jelang lintas 17 bersama Persatu Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh kembali meraih WTP. Informasi lainnya, pendaki hilang di Gunung Selawah belum ditemukan, operasi pencarian berlanjut. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Radio FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin, Raniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI, untuk ke-18 kalinya secara bertahap.

0: permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan selama proses pemeriksaan berlangsung. Namun demikian, kami meyakini bahwa keterbukaan dan kerjasama yang baik dengan BPK merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang aman.
1: Pihaknya turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN, DPRK, serta masyarakat Banda Aceh yang terus memberikan dukungan dan kepercayaan. Prestasi ini akan menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus bekerja lebih baik dalam menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar, pendaki yang dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Selawah belum ditemukan. Operasi pencarian terus dilanjutkan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Operasi pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Selawah, Kabupaten Aceh Besar memasuki hari keempat pada Jumat 5 Juni 2026. Kepala Basarnas Banda Aceh Al-Husin mengatakan korban yang masih dalam pencarian bernama Faiz Hidayat, umur 23 tahun, warga Desa Palogading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan informasi yang diterima Basarnas, korban mendaki Gunung Selawah bersama sejumlah rekannya pada Minggu 31 Mei 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rombongan tiba di puncak gunung sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun saat hendak turun, rekan-rekan korban menyadari Faiz tidak lagi berada di lokasi. Korban terakhir kali terlihat di area puncak Gunung Selawah. Upaya pencarian awal yang dilakukan oleh rekan-rekannya di sekitar lokasi tidak membuahkan hasil hingga keesokan harinya. Pada hari keempat pencarian ini, tim SAR gabungan akan membagi personel ke dalam 4 tim.
4: Jadi untuk hari ini sendiri, kita kemarin sudah naik dari Lampana Lengah, kemudian kita hari ini menyusur dari posko Beringin, ya, itu di pertengahan lereng Gunung Selawah itu bergerak menuju ke Lampana Lengah. Jadi di sana kita sudah ada lihat ada beberapa seperti tanda-tanda, maka kita lakukan penyisiran. Dan juga kita di arah selatan juga kita kembali lagi, kita lakukan menggunakan drone pada hari ini. Dan kita juga menggunakan anjing pelacak, begitu.
3: Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur, antara lain Basarnas Banda Aceh, Polsek Lembah Selawah, Koramil Lembah Selawah, Polisi Kehutanan Taman Hutan Raya Pocut Merah Intan, RAPI Aceh Besar, Mapala Universitas Malikus Saleh, Satgas Sarpidi, Kopala Pidi, serta masyarakat setempat. Al-Husin mengatakan untuk mendukung operasi pencarian, tim SAR menggunakan sejumlah peralatan, diantaranya satu unit rescue truck, drone thermal, GPS, peralatan komunikasi, perlengkapan pencarian gunung dan hutan, serta anjing pelacak K9. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Lau Sumawe menggelar pembinaan statistik sektoral seri 3 yang dirangkai dengan sosialisasi standar pelayanan publik SPP, pelayanan statistik terpadu PST, serta sosialisasi sensus ekonomi 2026. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kota Lau Sumawe menggelar pembinaan statistik sektoral seri 3 yang dirangkai dengan sosialisasi standar pelayanan publik, pelayanan statistik terpadu, serta sosialisasi sensus ekonomi. Kegiatan yang diikuti unsur pemerintah, akademisi, media massa, dan masyarakat tersebut bertujuan memperkuat tata kelola daerah guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Statistisasi Ahli Madya BPS Kota Lau Sumawe Hania yang mengatakan pembinaan statistik sektoral merupakan agenda rutin yang dilaksanakan 6 kali dalam setahun untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan setiap instansi. Yang menurutnya statistik yang berkualitas menjadi pondasi penting dalam melahirkan kebijakan yang efektif dan berbasis data.
6: Hari ini BPS mengadakan kegiatan pembinaan statistik sektoral, yang ini kegiatan rutin setahun 6 kali kepada dinas dan instansi di Kota Lau Sumawe. Kemudian juga ada sosialisasi standar pelayanan publik di pelayanan statistik terpadu BPS Kota Lau Sumawe yang dihadiri dari 5 unsur, ada masyarakat, ada media massa, ada stakeholders, ada pihak akademisi. Itu kemudian juga sosialisasi sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari bulan Mei sampai Agustus tahun 2026 ini.
7: Iya, berapa hari kegiatan dilakukan?
6: Kegiatannya sehari, cuman kalau yang untuk pembinaan itu kegiatannya nanti 6 kali dalam setahun.
7: Berarti continue, Bu, ya?
6: Iya, continue. Ini yang seri ketiga sudah.
5: Selain pembinaan statistik sektoral, BPS Kota Lau Sumawe juga menyampaikan perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta mensosialisasi pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hania mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi.

0: informasi yang benar kepada petugas sensus agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. Pendataan rumah tangga yang akan berlangsung mulai pertengahan Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan petugas dan mitra resmi BPS yang akan mendatangi warga secara langsung. Melalui kegiatan ini, BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data semakin meningkat. Karena data yang akurat bukan sekedar angka, melainkan fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Dari Loks Mawe, Aldo Numero melaporkan.
1: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabo. Pendengar, seluruh jenjang siswa tingkatan madrasah di lingkungan Kementerian Agama Aceh Barat laksanakan ujian semester dengan ujian kemampuan akademik maupun ekstrakurikuler. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
2: Madrasah berbagai tingkatan di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan ujian akhir semester tahun ajaran 2025 hingga 2026. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Suhadi mengatakan ribuan siswa dari tingkat Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tasanawiyah MTS hingga Madrasah Aliyah MA mengikuti pelaksanaan ujian semester tersebut. Untuk tingkat Madrasah Ibtidayah dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian semester sebanyak 5.147 orang siswa, tingkat Tasanawiyah sebanyak 2.782 orang siswa, dan tingkat Aliyah sebanyak 2.491 siswa. Pelaksanaan ujian semester berlangsung serentak di seluruh madrasah dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan tetap mengikuti aturan dan jadwal yang telah ditetapkan pihak Kementerian Agama itu.
3: Mudah-mudahan evaluasi yang dilaksanakan tahun ajaran 2025-2026 ini dapat terselesaikan dengan baik dan dapat dievaluasi progres dari kemampuan anak-anak yang telah melaksanakan pembelajaran selama tahun pelajaran 2025-2026 ini. Mudah-mudahan mereka mengalami perubahan yang terbaik dalam pendidikan mereka.
2: Untuk pembagian rapor siswa akan direncanakan pada tanggal 20 Juni 2026. Suhari juga menambahkan pihak madrasah akan memberikan kesempatan ujian susulan bagi siswa yang berhalangan hadir dengan berbagai kendala karena sakit maupun alasan tertentu lainnya, sehingga seluruh siswa tetap dapat mengikuti ujian semester. Ia berharap pelaksanaan ujian semester di seluruh madrasah berjalan lancar dan mampu menjadi evaluasi capaian pembelajaran siswa selama satu semester terakhir. Reporter RRI Arif Rizal melaporkan.
1: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, hadiri asesmen lapangan evaluasi dan aktualisasi akreditasi Bupati sebut Prodi Kehutanan pada PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayo Lues dapat menjadi pusat pembelajaran kehutanan nasional. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
4: Bupati Gayo Lues Suhaidi menilai program studi kehutanan PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayo Lues memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pembelajaran kehutanan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri asesmen lapangan evaluasi dan aktualisasi akreditasi Prodi Kehutanan PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayo Lues. Menurutnya, keberadaan Prodi Kehutanan sangat relevan dengan kondisi Gayo Lues yang didominasi kawasan hutan. Ia berharap program studi tersebut dapat menjadi jurusan unggulan yang tidak hanya diminati mahasiswa dari Aceh, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Suhaidi juga mengajak seluruh pihak meningkatkan kualitas dan akreditasi kampus agar semakin berkembang dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Selain itu, Suhaidi mendorong Prodi Kehutanan menghadirkan inovasi khas seperti pengembangan laboratorium alam dan program penelitian kawasan hutan yang dapat menjadi daya tarik akademik sekaligus memperkuat posisi Gayo Lues sebagai pusat studi kehutanan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Masih dari Takengon, pendengar, bencana alam hidrometeorologi yang turut menerjang Aceh Tengah pada tahun 2025 lalu diharapkan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak terkait mitigasi bencana serta menjaga kelestarian lingkungan. Selengkapnya kembali dilaporkan Vital Jayadi.
5: Kegiatan seminar internasional terkait mitigasi bencana maupun pelestarian lingkungan resmi digelar oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (IJMI) Aceh Tengah pada 5 hingga 7 Juni 2026. Seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri, diantaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Salah seorang pembicara, Sajadah dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah, mengatakan menjaga lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama demi mencegah bencana hidrometeorologi tidak lagi terulang. Seperti diketahui, bencana yang terjadi pada November tahun lalu turut menerjang Aceh Tengah dengan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia serta banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan.
6: Nah, intinya pelajaran di 26 November 2025 itu yuk kita jadikan pelajaran,
7: yeah.
6: Yuk kita jadikan masukan bagi kita semua, baik itu pemerintah, masyarakat, akademisi, bagaimana kita menyikapi mitigasinya ke depan,
7: yeah.
6: Apa upaya-upaya kita yang harus kita lakukan, untuk mengurangi dampaknya, mengurangi risikonya, sehingga kejadian akhir tahun lalu tidak akan terjadi lagi ke depannya, begitu.
5: Oh. Sajadah menambahkan perubahan iklim yang terjadi saat ini telah meningkatkan potensi berbagai bencana alam, karena itu kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Melalui seminar internasional ini, para peserta diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam upaya mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Lues gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao. Hal itu sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Selengkapnya kembali dilaporkan Alfi Saharin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Bupati Gayo Lues Suhaidi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Ia menyebut pengembangan kopi dan kakao didukung berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, DOKA, hingga APBK, termasuk penyediaan bibit secara swakelola oleh Pemda. Menurutnya, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah bibit yang disalurkan, melainkan dari tingkat keberhasilan tanaman tumbuh, berproduksi, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bupati juga menekankan peran penting penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani, serta mengajak seluruh pihak memanfaatkan lahan tidur yang masih tersedia untuk pengembangan kopi dan kakao seiring tingginya prospek pasar dan harga kedua komoditas tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja, Banda Aceh, Loks Mawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, harga cengkeh di Kota Sabang mengalami penurunan. Berkurangnya hasil panen dan melemahnya permintaan dari pembeli luar daerah turut memengaruhi harga komoditas tersebut. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
9: Harga cengkeh di Kota Sabang mengalami penurunan. Berkurangnya hasil panen dan melemahnya permintaan dari pembeli luar daerah turut mempengaruhi harga komoditas tersebut. Pengepul cengkeh di Sabang Zulfikar mengatakan harga cengkeh kering saat ini berada pada kisaran Rp105.000 hingga Rp106.000 per kilogram. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sempat mencapai Rp121.000 per kilogram. Penjualan cengkeh kering dari Sabang juga mengalami penurunan cukup signifikan. Tahun 2025 jumlah pengiriman ke Sumatera Utara mencapai sekitar 9 ton, sedangkan tahun ini hanya berkisar 2 hingga 3 ton.
10: Hari ini di Sabang 105-106 ribu, 121 tahun kemarin. Kalau misalnya harga penurunan kita bandingkan seperti tahun lalu, itu pun karena cengkeh di Sabang ini tahun ini agak berkurang ya. Nah, makanya kalau inspektor itu kurang masuk. Bulan 6 inilah nih. Bulan 6 sampai akhir bulan 6 ini udah puncak panen.
9: Menurut Zulfikar, menurunnya permintaan dari pembeli luar daerah turut mempengaruhi penyerapan cengkeh dari petani. Kondisi tersebut membuat volume perdagangan tidak sebesar sebelumnya. Selain cengkeh kering, harga cengkeh basah saat ini berkisar Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Sementara cengkeh yang masih bercampur tangkai dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Zulfikar menambahkan, cuaca hujan masih menjadi kendala dalam proses pengeringan cengkeh. Puncak panen diperkirakan berlangsung hingga akhir Juni, sedangkan perkembangan harga masih bergantung pada permintaan pasar. Diah Novritaria melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brasil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brasil. Brasil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.
1: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau lintu baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak lintu baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya, doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak, Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

0: Kelawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Slimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Kelawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Kelawa Agam, Solawaik Agam, Kelawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Kelawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Kelawa Inong. Gunung Kelawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Kelawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Kelawa Agam dan Kelawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Kelawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Kelawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Kelawa Agam.
1: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.
4: Terima kasih Warilun, di walaupun ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warilun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana petang Warilun semuanya, juga sembari kami informasikan ke ruang daerah Anda. Warilun, tentunya di kesempatan petang hari ini cuaca terpantau sedikit mendung ya. Oh ya, bukan sedikit, kayaknya agak berat mendung ya, mungkin buat Warilun yang memiliki aktivitas di luar ya, untuk mempersiapkan segala sesuatu menghadapi hujan, apalagi kalau misalnya yang akan kembali nanti malam tentunya ya. Dan tentunya Warilun, satu buah lagu darinya Abeng GTA ya, Ayu Amanda dan juga ini judulnya Jempa Kuning.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Bingkai budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Top daboh berarti kebal terhadap senjata, baik tajam maupun benda tumpul. Top daboh merupakan seni tradisi Aceh yang telah ada sejak zaman dahulu. Konon seni ini ada ketika agama Islam masuk di Aceh. Dan top daboh dulu sering digunakan oleh pejuang Muslim Aceh melawan para kafir Belanda. Kini seni top daboh terus terjaga. Konsep pertunjukan top daboh sendiri sebenarnya untuk memperlihatkan dan memperkenalkan seni adat dari tanah Aceh, sekaligus sebagai pembuktian yang menonjolkan manusia beriman kebal terhadap senjata tajam. Seni top daboh dipadu dengan dentuman rapai dan syair yang dilakukan oleh para syekh. Isi-isi syair dan dentuman rapai bergabung menyiarkan syiar-syiar Islam.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kenapa berhenti mendadak, bang? Abis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
3: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
2: Nek, kenapa nenek lepas kali?
4: Nenek mau pulang, gak ada uang. Jatuh entah di mana.
2: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
4: Iya, makasih Nak.
2: Sama-sama Nek.
5: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Tari Saman. Tari Saman, syair dalam tarian Saman, mempergunakan bahasa Arab dan bahasa Aceh ataupun Gayo. Pada masa lalu, Tari Saman biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah seorang ulama besar Aceh, Syekh Saman. Tari Saman biasanya ditampilkan tidak menggunakan iringan alat musik, akan tetapi menggunakan suara para penari, dan tepuk tangan mereka biasanya dikombinasikan dengan memukul dada dan pangkal dada mereka sebagai sinkronisasi dan menghempaskan dada ke bagian arah. Tarian ini dipadukan oleh seorang pemimpin yang lazimnya disebut Syekh. Banyak variasi jenis dari Tari Saman. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Pak, Bu, ngeri suka bacut.
2: Ada warnanya enggak, Pak?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Yo!
6: Cut! Bahan!
5: Hana jadeh kamu kawin kah doh, Yung?
7: Beselo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya tam lagu ya.

Tari tradisional Aceh, Tari Bines. Tari Bines merupakan tarian tradisional Aceh, tepatnya berasal dari Kabupaten Gayolues. Tari ini muncul dan berkembang di Aceh Tengah, namun kemudian dibawa ke Aceh Timur. Tarian tradisional Bines ini diperkenalkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Saman dalam rangka berdakwah. Tari ini ditarikan oleh para penari wanita dengan cara duduk berjajar sambil menyanyikan syair yang berisikan dakwah atau informasi pembangunan. Para penari melakukan gerakan dengan perlahan, kemudian berangsur-angsur menjadi cepat, dan akhirnya berhenti seketika secara serentak. Tari ini juga merupakan bagian dari Tari Saman. Saat penampilannya, hal yang menarik dari Tari Bines adalah beberapa saat mereka diberi uang oleh pemuda dari desa undangan dengan menaruhkan uang di atas kepala para penari. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

وَأَعْلَمُ

Joya dicut tajak merangkaho tapubut puyang tapubut yang jak beutnyan wajib.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar di Banda Aceh malam ini untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita bergabung bersama Pro 3 RRI dan kita akan ikuti FIFA Matchday 2026. Siaran langsung pertandingan tim nasional Indonesia melawan tim nasional Oman yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI serta dirilai oleh jaringan Pro 1 di seluruh Indonesia. Dan nanti akan ada reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang memandu pertandingan. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.
3: Kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al Rawahi memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix, langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman, kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola sekali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
4: Pelupesi.
3: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.
1: Tari Tarik Pukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut menarinya. Tari Tarik Pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari Tarik Pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
2: Hai Bang Man, lu dengar don ke Mublo Lampu Drinknya?
3: Betul Bang Din, lu ke Mublo motor hansip peng makaji lu ke Mublo Lampu Drinknya.
2: Kepa ni Mublo Bang Man? Lampu Drinknya aset bagi drone. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentong kajet ni Mublo motor. Bek ni Mublo hai Bang Man. Urang lain rame tengok minta Lampu Drink Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
3: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hanya jadih lampu blok teman.

Baik, Warilun, masih dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Warilun Faiz Hidayat, 23 tahun, pendaki yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Selawa, Kabupaten Aceh Besar, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada Jumat 5 Juni 2026, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Informasi penemuan korban disampaikan oleh anggota RAPI JZ01 CFK yang bertugas di Pos Sare. Korban ditemukan di wilayah Lamte Badro, Aceh Besar, setelah 3 hari operasi pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan Faiz Hidayat diketahui merupakan warga desa Paluh Gading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Sebelumnya dilaporkan ia hilang saat mendaki Gunung Selawa bersama sejumlah rekannya pada Minggu 31 Mei 2026. Berdasarkan laporan yang diterima kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banda Aceh, korban bersama rombongan dalam mulai mendaki sekitar pukul 18. Maksud kami sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan tiba di puncak Gunung Selawa sekitar pukul 12.30. Dan saat rombongan bersiap turun, rekan-rekan korban menyadari Faiz tidak lagi berada di lokasi. Korban terakhir kali terlihat di area puncak Gunung Selawa dan upaya pencarian awal yang dilakukan rekan-rekannya di lokasi tidak membuahkan hasil sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak berwenang. Al-Husaini, Kepala Basarnas Banda Aceh, menyebutkan pada hari ketiga operasi pencarian, Jumat 5 Juni 2026, tim SAR membagi personel menjadi 3 kelompok. Tim pertama melakukan penyisiran dari kamp Beringin 7 menuju puncak Gunung Selawa dengan dukungan drone. Tim kedua berangkat ke arah timur menuju kawasan Lamte Ba dengan bantuan anjing pelacak K9. Basarnas Banda Aceh, maksud kami, sementara tim ketiga menyisir area selatan dari lokasi terakhir korban diketahui berada. Warilun, bagi Anda yang ingin mendapatkan berita update terkini, bisa melalui rri.co.id dan juga rri digital tentunya.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay. Namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930, ia bermain untuk Argentina, dan 1934, ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia, menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

0: Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh FM 97,7 MHz.

Warilun di Purpurada berada masih bersama kami dari program 4 Banda Aceh. Warilun, nak tim Laboratorium Forensik Lab 4 Polri Cabang Medan bersama unit identifikasi forensik Inavis Satreskrim Polresta Banda Aceh menyelesaikan olah tempat kejadian perkara atau TKP terkait kasus pengerusakan dan dugaan pembakaran fasilitas di Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh, dan pemeriksaan yang berlangsung selama 2 hari yang dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran sekaligus juga mengidentifikasi kerusakan yang terjadi di sejumlah bangunan fakultas. Kasareskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahul Hudah mengatakan tim gabungan telah mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi dan akan dianalisis lebih lanjut di Laboratorium Forensik Polri. Dan dalam pemeriksaan tersebut, petugas juga menemukan sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran dan pengerusakan tersebut. Barang bukti yang diamankan diantara lain botol yang terbakar dengan aroma khas hidrokarbon, batu, pentongan kayu, serta gear sepeda motor. Dan selain itu, tim juga mendokumentasikan berbagai kerusakan pada akses masuk bangunan, mulai dari pintu, kusen, hingga jendela. Kerusakan serupa juga turut ditemukan di sejumlah ruangan yang diduga akibat aksi pendobrakan, pencongkelan, pelemparan benda keras, dan juga pembakaran. Pada hari pertama olah TKP, Rabu 3 Juni 2026, tim melakukan pemeriksaan di beberapa gedung Fakultas Pertanian. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerusakan pada pintu dan kaca jendela di gedung F, G, dan juga H. Di sekitar lokasi juga ditemukan batu serta kayu yang digunakan untuk dalam aksi perusakan tersebut. Sementara itu juga pemeriksaan di gedung E atau kawasan Fakultas Pertanian lama tidak menemukan adanya kerusakan maupun bekas pembakaran, dan tim kemudian juga memusatkan perhatian pada laboratorium yang terbakar dengan mengumpulkan berbagai sampel keperluan analisis laboratorium. Pemeriksaan berlanjut pada hari kedua di kawasan Fakultas Pertanian yang baru fokus pada penyelidikan diarahkan ke gedung A, B, C, dan D serta sejumlah fasilitas lain yang terdampak. Di gedung B, petugas juga menemukan beberapa barang yang diduga memiliki berkaitan langsung dengan peristiwa tersebut, termasuk botol terbakar yang juga mengeluarkan bau hidrokarbon, batu, kayu, dan juga gear kendaraan. Menurut Kompol Jeza juga seluruh temuan tersebut akan diuji secara ilmiah guna memastikan penyebab kebakaran serta merekonstruksi rangkaian kejadian yang terjadi di lokasi. Kompol Jeza juga menegaskan penyidikan hingga kini masih terus berlangsung. 2 orang mahasiswa telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah diperiksa sebanyak 36 saksi. Nantinya, kata Diza, hasil analisis laboratorium forensik Polri akan menjadi dasar dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus pengerusakan dan dugaan pembakaran di lingkungan Fakultas Pertanian USK.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Berlian di Purpur Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya rab. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah subuh, pendengar radio Baitur Rahman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin dalam isi khutbah Jumat yang disampaikan oleh Tengku Hamdani Sufi di masjid kita ini, itu menjadi satu perhatian kepada kita orang tua terhadap pertumbuhan ataupun pengawasan terhadap anak, anak dan harta. Dan selalu saja kita perhatikan, itu di antara kendala besar di dalam hidup ini, ketika satu-satu keluarga ingin menjadi keluarga yang sukses. Dan kita baru saja melewati satu peristiwa yang menggetarkan dunia, yaitu peristiwa Idul Adha, momentum kurban yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim. Dan itu di antara contoh keluarga yang sukses. Status suaminya sukses, Ibrahim alaihissalam. Status istri juga sukses, Hajar. Dan Nabi Ismail sebagai anak juga di antara anak yang sukses. Pertanyaannya, pakon sukses. Kenapa bisa berhasil? Maka kalau kita lihat dari kacamata agama, tidak lain itu disebabkan karena akidah. Akidahnya kuat. Perkembangan akidah dalam keluarga Nabi Ibrahim itu kuat. Nah, dasar pondasi yang bisa membuat mereka hidup dengan tanpa kegelisahan, dengan tanpa menghiraukan apapun ketika Allah sudah menjamin kehidupan kita. Bayangkan perjalanan dari Palestina ke Mekah berjalan kaki, naik onta, atau naik pesawat. Pesawat mudah mentang, tapi berjalan kaki dengan suasana ya bisa kita bayangkan bagaimana panasnya, tandusnya. Bayangkan ketika Hajar bersama anaknya yang masih kecil ditinggalkan oleh suami di tengah-tengah padang pasir, yang secara adat, secara logika tidak ada yang bisa menolong, apalagi seorang perempuan. Tetapi kenapa juga mereka bertahan? Itu disebabkan akidah, keyakinan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita hadirin orang tua itu menanamkan akidah yang kuat terhadap anak, sehingga kalau akidah kuat, anak itu hebat. Akidah kuat, anak hebat. Dan itu menjadi kebanggaan bagi orang tua. Bangga gedanyo na anu, yang menjadi penyejuk hati, apalagi yang menjadi penyelamat
0: penyelamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kan luar biasa tuh. Anak yang bisa membela kita sehingga tidak terjerumus dalam api neraka. Anak yang bisa mengirimkan doa kepada kita sehingga meringankan kita daripada azab kubur. Ataupun bahkan diangkat daripada azab kubur. Itu satu impian, satu harapan bagi orang tua. Makanya menjadi perhatian danyo ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum azan saya lewat di masjid dari apa? Sebelum masjid jembatan apa namanya itu? Pandepira. Anak-anak muda. Ada beberapa anak-anak muda. Ya kita enggak salahkan, ya mungkin hari ini libur. Tapi masalahnya ketika tadi azan subuh seandainya mereka itu anak orang Islam, itu kemana mereka? Apakah bubar balik ke rumah ataupun masih nongkrong sampai sekarang di sana? Dan itu anak siapa seandainya dia itu Islam? Kalau non muslim kita enggak akan ada pemaksaan lakum dinukum waliyadin. Tapi masalahnya nyan ane urang Aceh, nyan ane urang Islam menyembah sagasa majiho ayah hajiho sehingga bisa terlantar seperti itu. Maka mungkin akan terjadi, berpotensi terjadi maksiat, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ketika terjadi sesuatu yang berat ataupun sesuatu yang tidak diharapkan, itu pasti orang tua enggak akan terima. Terusnya siapa yang salah? Pemimpin. Siapa yang salah? Ulama. Tidak lain kita sebagai orang tua, mak ayah tanya, tanamkan akidah yang kuat, keyakinan yang kokoh. Kita sebagai muslim, bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Dari doa itu kalau kita perhatikan, itu Nabi Ibrahim berdoa dalam keluarga. Boleh jadi salat berjamaah dengan keluarganya ataupun sedang duduk dengan keluarga berdoa. Dari bunyi doa, Rabbana waj'alna muslimaini, aku dan istriku, kan gitu. Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah, jadikan aku sebagai dua muslim, dua insan yang bisa menyerahkan diri kami kepada Engkau, ya Allah. Lun dengan permohlun, saya dengan istri saya. Ya kalau kita lihat dari konteks ayat itu, pasti beliau baru saja melakukan ibadah sholat berjamaah ataupun baru saja duduk berumbuk dengan keluarga berbicara, membentang apapun kasus yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Dan itu berlaku pada orang tua kita dulu, berlaku setelah maghrib sedang makan, lo ingat, walaupun mungkin orang tua kita bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan orang hebat, tapi ketika duduk makan bersama setelah maghrib ataupun cot urau ataupun dalam blang, orang tua akan panggil, di mana si pulan, yuk makan sama-sama. Sambil makan orang tua memberikan nasihat, bahkan berharap kepada kita agar menjadi anak yang baik, anak yang sukses, anak yang punya kepribadian yang kuat, anak yang bisa menyerahkan dirinya kepada Allah, anak yang kokoh imannya, anak yang punya akidah ketika berhadapan, ketika bertembung, bahasa Malaysia bertembung, berbentur, ketika berbentur perkara dunia dengan perkara akhirat, di mana posisinya sebagai seorang Islam. Ketika mendengar azan, ketika masuk time waktu salat, bagaimana posisi sebagai seorang muslim? Nyapulah mukanya seminggu itu ke piala dunia kan? Bisa kita lihat itu dan bisa cek setiap anak kita berapa jadwal pertandingan yang dia absen dan berapa kali salat yang dia absen. Nyen mentang le. Bukan berarti enggak boleh, bukan berarti kita batasi dengan ekstrim, enggak juga kan begitu. Tapi sebagai orang tua, Kita punya posisi untuk menjaga anak, menjaga keturunan. Dan itu tanggung jawab. Dan itu dipertanyakan. Bukan anak orang lain yang ditanya kepada kita, anak kita, sehingga bawa akhirat. Bahkan gara-gara anak, enggak ada arti kita ini. Ibadah tepat waktu, disiplin. Ujung-ujungnya apa? Dilarang kamu ke surga ataupun terhambat kamu masuk surga gara-gara perilaku anakmu yang kamu lepas tanggung jawab di atas permukaan bumi. Nyana perlu catatan kepada Gedanyo Bandung, harus menjadi perhatian. Maka kontrol, tanya kepada anak, sudah sholat belum? Mau kemana? Nonton bola, nonton bareng, silakan. Jangan lupa sholat. Apalagi waktu-waktu sholat. Waktu sholat, sedang pertandingan, waktu sholat, bayangkan itu. Kita harus menunaikan sholat dan nggak boleh meninggalkan action yang menegangkan di depan mata itu. Karap-karap itu lupa. Karap-karap gol, waktu sholat datang, bagaimana posisi kita sebagai seorang Islam? Maka bagi anak, bagi kita yang akidahnya kuat, insya Allah kita bisa menuntaskan masalah itu. Di sela-sela jeda, kan ada waktu 15 menit, sholat sebentar. Tinggalkan tempat itu, sholat sebentar, ataupun ada tempat-tempat yang dikhususkan untuk sholat, lakukan sholat. Kan gak ada yang melarang. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa akidah menjadi kunci kehebatan anak? Kenapa? Karena akidah melahirkan karakter yang kokoh. Akidah melahirkan karakter yang kokoh, tabiat yang kuat. Kemanapun pergi, aku anak Aceh, aku muslim. Maka apalagi aku membawa marwah nama Aceh, membawa nama ibu bapak, membawa nama Islam, maka harus dijaga itu. Tapi kenyataannya di lapangan kan banyak anak yang secara akademik cerdas tetapi mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Akidah mengajarkan konsep tawakal, sabar, syukur, dan optimisme, sehingga anak memiliki daya tahan mental yang kuat. Ketika menghadapi kesulitan, ia tidak mudah putus asa karena meyakini adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan wahyunya kepada anak, apa kata anak? Apakah merajuk? Apakah mengamuk-ngamuk? Apa jawaban si anak? Apa jawaban istrinya ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya bersama anaknya? Ketika mereka mendengar ini perintah Allah, ini karena Allah, langsung tunduk dan patuh seorang istri, menyonyo karena perintah Allah, wahai suamiku, aku akan taat. Kalau memang ini perintah Allah, wahai ayahanda, engkau akan melihat aku di antara orang yang beriman, yang bertakwa, yang menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu coba kita tes, kita try dalam keluarga kita. Anak jino tingah main HP. Anak tingah main HP. Kini ja necok HP juga. Tarik HP, nak sholat dulu. Tengok bagaimana reaksinya. Negalon. Nyon tes dalam rumah keluarga ada. Negalon kiban reaksi ketika anak sedang bermain HP, kita ambil HP-nya, suruh sholat. Kalau dia mengamuk, meracau-racau, apalagi sampai mencaci maki, ingatlah kita sedang berada dalam kondisi yang kritis sebagai orang tua. Tapi kalau si anak pasrah, sholatlah, dia sholat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena pun memang kita gak bisa batasi. Zaman sekarang tuh kan teknologi, kan gak mungkin anak kita menjadi buta teknologi. Tapi jangan gara-gara teknologi itu buta kepada agama, buta kepada syariat, sehingga hilang tanggung jawab. Maka itu pertama, akidah yang kokoh itu bisa melahirkan generasi yang cemerlang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Akidah menjadi sukses, menjadi kunci sukses bagi kehebatan anak, karena akidah menjadi kompas moral. Akidah menjadi kompas moral. Tauhidnya menjadi kekuatan di era digital ini. Anak-anak berhadapan dengan berbagai pengaruh yang tidak selalu sejalan dengan nilai Islam, maka akidah berfungsi sebagai filter internal yang membantu anak membedakan antara yang benar dan salah, bukan hanya karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran iman. Ketika diperintahkan, nak sholat, oh iya ya, aku muslim, aku anak orang Islam, lun anak urang aja, urung telebe, langsung dia sholat karena sadar dia itu. Walaupun mungkin ini lagi seru-seru nih, ataupun lagi nonton, ini lagi tegang ini, tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah Allah, tinggalkan segalanya itu, letakkan di Allah di atas segala-galanya. Itu yang kedua, akidah menjadi kompas moral bagi anak. Yang ketiga, kenapa akidah penting bagi si anak? Karena akidah membentuk identitas diri. Ulam tanya orang Aceh, pak, tanya jut kurang Acehnya hektar. Adik-adik, kita menjadi anak orang Aceh ini punya apa? Tugas besar nih, menjaga marwah, menjaga nama baik, menjaga sejarah. Kalau dulu itu enggak semerangan tuh orang-orang Aceh ketika merantau kemana-mana itu, ketika berada di tengah-tengah kemajemukan bangsa yang lain, orang lain ketika ada orang Aceh dia akan menyerah, apalagi ketika sholat orang Aceh jadi imam milih itu. Maka penting identitas kita itu, identitas sebagai bangsa yang pernah memuncak satu ketika, walaupun jinohanam oleh bi, tetapi itu menjadi satu kekuatan moral bagi kita untuk terus mempertahankan jati diri, identitas, biodata, marwah bangsa, yang setidaknya kita konsisten dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya terdengar satu pidato dari almarhum Wali Hasan Ditiro. Beliau mengatakan, orang-orang kafir itu, orientalis itu mengakui kehebatan orang Aceh, sehingga mereka meng-label kita ini dengan label superiority complex. Superiority complex orang Aceh. Nada mendengar bahasanya. Sifat karakter orang Aceh itu, dia punya sifat superiority complex. Keteguhan yang kuat dalam dadanya, sehingga mereka enggak pernah menyerah kepada siapapun selain kepada Allah. Karena super, mereka telah diangkat harkat martabatnya menjadi mukmin, menjadi bangsa yang mulia, sehingga enggak pernah menyerah selain hanya kepada Allah. Maka sejarah mencatat Belanda, Portugis, Jepang enggak pernah menaklukkan Aceh karena punya prinsip itu. Walaupun mungkin dari segi postur tubuh mereka lebih kuat, lebih besar, kan Belanda kan raya-raya orang, tapi enggak, kamu siapa? Kamu kafir, enggak ada mata di hadapan Allah, kami mulia ini. Nyok ke mana bangsa Aceh, bangsa telubeh, nah orang yang kali gepelubeh oleh Allah, kagak angkat martabat oleh Allah, gejaga oleh Allah, maka pantang bagi kami merendahkan diri kami itu. Pantang kami bermaksiat. Begitu. Pantang kami meninggalkan Allah. Pantang kami menyerah tunduk di hadapan kemungkaran. Itu superiority complex. Hinang ketimbul makna lagi, makna Aceh bangsa telubeh. Maka nalom yang kun Aceh. Aceh pungona ya, pungona. Gila. Mereka akan gila demi syariat. Demi menjaga bangsa, gila mereka itu. Demi menjaga agama, gila. Maka ikut Aceh Pungo. Hana caranya adalah orang Aceh Pungo, orang Aceh. Di daerah lain kita tengok peringatan Maulid Nabi satu hari, paling beberapa hari, di Aceh tiga bulan, kan pungo namanya tuh. Aceh pungo. Demi agama, demi syariat, demi menjaga marwah bangsa, maka kami siap walaupun nyawa taruhannya. Maka Raja Aceh enggak pernah menyerah, enggak pernah memberikan, menyerahkan kedaulatannya. Sehingga tidak dikatakan menguasai. Sehingga tidak dikatakan Belanda menguasai Aceh. Enggak, dia masuk menjajah, iya, tapi tidak menguasai. Karena Raja enggak mau memberikan, Raja enggak mau menyerah. Walaupun dia mati, biar aku mati, ada anakku yang akan melanjutkan. Begitu, tapi kalau udah menyerahkan, udah memberikan kedaulatan, selesai. Maka ta'aluk dikatakan. Nyan, mana aja. Dan itu ada prinsip kita sebenarnya. Darah-darah Aceh, nyana darahnya. Maka jaga, apalagi berkaitan dengan akidah. Akidah membentuk identitas diri kita. Maka oleh karena itu, dalam momen Idul Adha, dan tidak lama lagi kita akan menghadapi Muharram, kembali kepada khitah kita sebagai bangsa yang punya sejarah, bangsa yang baik, urang yang bertauhid, yang berakidah yang kuat, sehingga bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya daripada hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semuanya. Semoga menjadi pencerahan yang baik, menjadi semangat yang kuat bagi saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Dan semoga Allah menjaga anak-anak kita, keluarga kita, dan semoga Allah menanamkan akidah kepada diri kita dan keluarga kita sehingga menjadi insan yang baik, insan yang bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.